0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. let's praise the Lord.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video.
2: See you!
3: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Kali ini kita akan belajar mengenai apakah terafim itu. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Berbicara tentang terafim seringkali diidentikan dengan kisah pencurian terafim yang dilakukan oleh Rahel istri Yakub. Padahal dalam Perjanjian Lama, istilah terafim muncul beberapa kali. Dalam kitab Hakim-Hakim, terafim termasuk dalam salah satu kumpulan isi kuil Mikah. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang kelima, Hakim-Hakim 18 ayat 14, 17, 18, dan ayat yang ke-20. Istri Daud yang juga adalah anak perempuan Saul, yaitu Mikal, menyelamatkan Daud yang dikejar-kejar oleh Saul dengan cara melarikannya lewat tangga dan menggantikan Daud dengan sebuah terafim yang diletakkan di tempat tidur seolah-olah Daud sedang tidur. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13-16. Samuel juga mengibaratkan dosa Saul sebagai bentuk pendurhakaan dan kedegilan yang nilainya sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Pada zaman reformasi yang dilakukan Raja Yosia, terafim termasuk salah satu berhala yang dihapuskan oleh Yosia. Para nabi juga memberitakan berita tentang bahayanya terafim. Yang terdapat dalam Yeskial 21 ayat 21 dan Hosea 3 ayat yang ke-4, Zakaria 10 ayat yang ke-2. Sebenarnya apakah terafim itu dan apakah kegunaannya sehingga Rahel mau mencurinya dan berbohong demi terafim itu? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Alkitab memakai istilah terafim untuk merujuk pada kata terafim ini. Beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan kata terafim tidak secara seragam. Misalnya NIV seringkali menerjemahkannya dengan household gods atau sekedar idols. Sedangkan ESV lebih konsisten menerjemahkannya dengan terafim. Dalam kemunculannya, kata terafim selalu berbentuk jamak. Para sarjana Alkitab sendiri cukup bingung dengan usaha untuk memahami asal-usul istilah tersebut dan kata yang tepat untuk menerjemahkan terafim tersebut. Hal ini terbukti melalui cara para penerjemah Septuaginta yang justru hanya mentransliterasikan kata ini dan bukannya menerjemahkannya. Kesulitan untuk menelusuri asal-usul kata ini semakin bertambah karena istilah ini hanya muncul di Alkitab. Setidaknya ada 4 kemungkinan asal-usul kata ini menurut para sarjana. Yang pertama, kata terafim berasal dari akar kata teraf berdasarkan akar kata bahasa Semit yang tidak pernah muncul di Alkitab. Yang kedua, kata terafim berasal dari akar kata petarim yang dalam bahasa Ibrani Alkitab berarti menafsirkan, yang terdapat dalam Kejadian 40 ayat yang ke-8, Kejadian 16 ayat 22, Kejadian 40 ayat 8, 16, dan 22, dan Kejadian 41 ayat 8, 12, dan ayat yang ke-15. Menurut Labuschagne, bentuk asli dari kata terafim ini adalah petarim, tetapi melalui proses metathesis, yaitu perubahan 2 fenom dalam 1 kata, kata petarim berubah menjadi terafim. Yang ketiga, kata terafim berhubungan dengan kata dalam bahasa Het, yaitu tarpis, yang merujuk pada roh yang bersifat melindungi ataupun berhati dengki. Tetapi dalam Alkitab sendiri, tidak ada rujukan pada terafim sebagai roh jahat. Yang keempat, kata terafim berasal dari kata kerja rapa, yang artinya menyembuhkan. Oleh kenyataan bahwa di dunia kuno saat itu, salah satu fungsi dewa adalah menyembuhkan penyakit. Kesulitan untuk menemukan asal-usul kata ini sama sulitnya dengan usaha untuk menemukan gambaran atau natur dari terafim ini. Tidak ada gambaran secara gamblang dari bentuk terafim ini. Namun dari beberapa referensi ayat Alkitab yang memunculkan kata ini, ada beberapa hal yang dapat digambarkan dari terafim ini. Yang pertama, terafim adalah sebuah benda konkret. Terafim dapat dibuat dan dibuang atau dihancurkan. Kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-24. Yang kedua, terafim memiliki ukuran. Dari kisah dalam Kejadian 31 dan 1 Samuel pasal yang ke-19, setidaknya ada gambaran tidak langsung tentang ukuran terafim. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-34 mengatakan bahwa Rahel mengambil terafim ayahnya dan memasukkan ke pelana untanya. Jika Rahel dapat menyembunyikan terafim tersebut di bawah pelana untanya, maka ukuran terafim tersebut berarti cukup kecil, sekitar 30 sampai 35 cm. Tetapi terafim milik Mikal dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 17 pasti cukup besar dan panjang karena terafim tersebut dipergunakan untuk menggambarkan Daud yang sedang tidur. Yang ketiga, terafim mempunyai bentuk dengan wujud patung. Tentang bentuknya, tidak ada ayat Alkitab yang secara eksplisit maupun implisit
menggambarkan bentuk terafim ini. Walaupun dilihat dari ukurannya, yang mencakup besar maupun kecil, maka belum dapat dipastikan apakah bentuknya juga berbeda. Jika membayangkan kisah dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11-17, maka ada kemungkinan terafim tersebut berbentuk tubuh manusia sehingga Mikal hanya perlu menambahkan bagian semacam rumput palsunya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mendengar kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Selanjutnya fungsi terafim. Perbedaan ukuran dan bentuk terafim setidaknya menggiring pada kesimpulan bahwa terafim bukan menggambarkan satu benda spesifik tertentu. Setidaknya, istilah terafim merupakan istilah umum pada zaman kuno Alkitab yang merujuk pada fungsi umum benda tersebut. Dari referensi ayat Alkitab yang ada, maka ada beberapa fungsi dari terafim. Yang pertama, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai dewa keluarga. Hal ini nampak dalam ucapan Laban untuk menyebutkan terafim. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat ke-19b dan ayat yang ke-30. Dan Yakub membalas pertanyaan Laban dengan menyebutkan terafim sebagai dewa-dewamu, yang terdapat dalam ayat yang ke-32. Dalam zaman hakim-hakim pula, ada seorang bernama Mika yang mempunyai kuil keluarga yang di dalamnya juga terdapat terafim. Selain dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13 dan 16, Septuaginta menyebutkan terafim sebagai kenotapia yang secara literal berarti empty tombs. Ada kemungkinan terafim adalah semacam warisan turun-temurun dari leluhur yang telah mati kepada keturunannya yang masih hidup. Yang kedua, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai alat untuk meramal masa depan. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan ayat-ayat yang menampilkan permusuhan antara Allah Israel dan terafim itu sendiri. Dalam permusuhan yang ada, terafim digambarkan sebagai suatu alat untuk memperoleh petunjuk. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 23, 2 Raja-Raja 23 ayat 24, Yeskiel 21 ayat 21, Hosea 3 ayat yang ke-4, dan Zakaria 10 ayat yang ke-2, tentang sesuatu yang tidak diketahui. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24, terafim disejajarkan dengan para pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, berhala, dewa kejijikan. Raja Babel juga memakai terafim untuk berkonsultasi tentang ekspedisi militernya, yang terdapat dalam Yehezkiel 21 ayat yang ke-21. Tidak digambarkan secara pasti bentuk konsultasi yang dilakukan oleh Raja Babel dengan terafim. Kemungkinan dengan menggunakan panah dan hati binatang. Zakaria juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan terafim adalah jahat. Berarti terafim memang dipakai oleh orang-orang zaman itu untuk menyatakan sesuatu. Kesimpulannya, istilah terafim tidak merujuk pada suatu spesifikasi bentuk dewa, melainkan merupakan sebuah istilah yang merujuk pada dewa keluarga ataupun dewa yang fungsinya untuk meramal masa depan. Selanjutnya, alasan Rahel mencuri terafim Laban, ayahnya. Kejadian 31 tidak memberikan penjelasan secara tegas apa alasan Rahel mencuri terafim milik ayahnya. Tidak ada informasi tentang alasan pencurian terafim yang dilakukan oleh Rahel, sehingga menimbulkan beragam interpretasi, karena Rahel sebagai pencuri dan Laban sebagai pemilik terafim itu terkesan sangat berusaha mempertahankan keberadaan terafim itu. Rahel menyimpan terafim ayahnya di bawah pelana untanya, dan ketika Laban hendak memeriksa Rahel, Rahel mengaku kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia sedang mendapat haid sehingga tidak mampu beranjak dari untanya. Beberapa tulisan dalam Midrash, Bereshit Rabba 74 ayat 32, Agadat Bereshit
52 ayat 1, Pirkei Derebi Eliezer 35, berusaha menghubungkan tindakan pencurian Rahel dengan akibat yang diterimanya. Dia mati setelah melahirkan Benyamin karena sumpah yang diucapkan Yakub, yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat yang ke-32. Sarjana-sarjana Alkitab berusaha untuk menafsirkan makna di balik tindakan Rahel yang mencuri dan mempertahankan terafim ayahnya. Yang pertama, sejarawan Yahudi yaitu Josephus mengatakan bahwa tujuan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah agar suatu saat jika ayahnya marah karena seluruh keluarganya dibawa oleh Yakub, maka Rahel akan mendapatkan pengampunan dari murka ayahnya. Yang kedua adalah Rasi, yaitu Rabi Salomon, Bar Ishak of Troyes, 1040-1105, menyatakan bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah untuk tujuan monoteistik, yaitu menjauhkan ayahnya dari tindakan penyembahan para dewa-dewa berhala itu. Yang ketiga adalah Rasbam, yaitu Rabi Samuel ben Meir, menghubungkan keberadaan terafim sebagai alat untuk meramal atau menenung. Dengan demikian, tindakan Rahel mencuri terafim itu berhubungan dengan usahanya untuk mencegah supaya terafim itu tidak menyatakan kepada Laban alasan sesungguhnya Yakub membawa mereka pergi. Yang keempat yaitu Ibn Ezra mengatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel tersebut adalah agar Laban tidak dapat berkonsultasi dengan terafim tentang pelarian Yakub dan keluarganya, sehingga Laban tidak dapat mengejar mereka. Yang kelima, yaitu Mikebal, mengatakan bahwa tindakan pencurian terafim oleh Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan atau kebebasan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Menurut Bal, kepemilikan terhadap terafim yang adalah dewa keluarga Laban berarti kepemilikan terhadap harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya. Yang keenam yaitu Cyrus H. Gordon mengatakan bahwa kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Gordon mendasarkan pandangannya ini dengan membandingkan kisah Yakub dan Laban dengan catatan dalam Lempengan Nuzu. Gordon menjelaskannya sebagai berikut. Kelihatannya Laban tidak mempunyai anak laki-laki ketika Yakub kawin dengan Lea. Kondisi ini menjadikan Yakub sebagai anak angkat dari Laban. Jika suatu saat Laban akhirnya mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-lakinya dan Yakub harus saling membagi harta warisan Laban. Namun, anak laki-laki Labanlah yang berhak atas dewa keluarga Laban dan bukan Yakub. Selain itu, Yakub hanya diperbolehkan kawin dengan anak-anak perempuan Laban, bukan dengan wanita lain, karena jika Yakub mengawini perempuan lain selain anak perempuan Laban, maka Yakub akan kehilangan harta warisan dari Laban. Memang tidak ada indikasi jika Laban mempunyai anak laki-laki ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yakub. Kemungkinan Laban baru mempunyai anak laki-laki antara rentan waktu 20 tahun sesudah pertemuannya dengan Yakub. Dan Alkitab baru menyebutkan perihal anak laki-laki Laban pada Kejadian 31 ayat 1. Dengan adanya anak laki-laki Laban, maka kemarahan Laban atas hilangnya terafimnya dapat dipahami dengan asumsi bahwa Yakub tahu
bahwa dia tidak berhak lagi atas dewa keluarga Laban, karena Laban sudah mempunyai anak laki-laki kandung. Dari perbandingan ini, Gordon melihat bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya bukan semata-mata untuk kepentingannya, melainkan kepentingan suaminya, walaupun suaminya tidak mengetahui hal itu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Yang ketujuh, yaitu Mose Greenberg, menyatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan keselamatan sendiri. Greenberg mengembangkan pandangan Josephus yang menyatakan bahwa merupakan tradisi orang Mesopotamia untuk membawa dewa keluarga mereka kemanapun mereka pergi, apalagi jika berpergian ke negara lain. Menurutnya, jika memang alasan pencurian yang dilakukan oleh Rahel bersifat spesifik dan pribadi, maka mengapa pada bagian lainnya, yaitu dalam Kejadian 25 ayat 2-4, Yakub meminta dewa-dewa asing yang dibawa oleh anggota keluarganya? Hal ini justru menunjukkan bahwa anggota keluarga Yakub yang ikut serta kembali ke tanah kelahiran Yakub juga membawa serta dewa-dewa mereka masing-masing. Jika tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi, jadi tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi dan keluarganya. Yang kedelapan, yaitu Kezia Spiner, mengajukan pandangan lainnya, yaitu bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya berhubungan dengan usahanya untuk tetap menjadi bagian yang utama dalam keluarga Yakub. Gambaran keluarga Yakub diramaikan dengan pertikaian kedua kakak beradik yang juga adalah dua istri dari Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Rahel adalah istri favorit Yakub, seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat 18 dan 30. Namun Allah membuat Rahel mandul, sementara Lea yang kurang dicintai oleh Yakub mempunyai banyak anak. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31. Cara Lea menamai anak-anaknya, seperti dalam Kejadian 29 ayat 32-35, menggambarkan pengharapan agar dicintai Yakub karena memberikan banyak anak. Karena takut kehilangan cinta Yakub, Rahel memberikan budaknya untuk tidur dengan Yakub dan memberikan anak untuknya. Dan dari cara Rahel memberi nama anak-anaknya, Bilha, dapat dilihat bentuk persaingan dengan Lea. Dan ketika Lea melahirkan anak lelakinya terakhir, yaitu Zebulon, Lea mengatakan, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama." Dalam bahasa Ibrani, mengutamakan, "Dan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Seperti dalam Kejadian 30 ayat 20. Akhirnya Allah membuka kandungan Rahel, sehingga Rahel melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf, pada Kejadian 30 ayat 22-24. Kelahiran Yusuf menjadi puncak persaingan ini, karena bagian ini seolah-olah muncul sebagai pemicu kepulangan Yakub ke tanah kelahirannya. Untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai istri favorit, sekaligus mempertahankan anaknya sebagai anak favorit pula, Rahel mencuri terafim ayahnya karena terafim adalah lambang otoritas. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know edisi Apakah Terafim Itu? Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Ketika Dirimu Direndahkan. Bagaimanakah perasaan saudara ketika orang yang saudara layani dengan segenap hati dan pengorbanan merendahkan saudara dan meninggikan orang lain? Apakah yang saudara akan lakukan? Apakah tersinggung, marah, atau memutuskan hubungan dengan mereka? Orang Korintus merendahkan Paulus dengan menganggap dia tidak pintar dalam berkata-kata. Bagaimana respon Paulus? Dengan rendah hati ia mengakui kelemahannya sendiri bahwa ia kurang paham dalam hal berkata-kata, tidak dapat menyampaikan sesuatu dengan anggun dan luwes sebagaimana dilakukan oleh rasul-rasul lainnya. Sebagian orang menduga Rasul Paulus ini berperawakan sangat pendek dan karena itu suaranya juga kecil. Ada juga yang berpikir bahwa ia mengidap suatu gangguan dalam berbicara, mungkin gagap. Namun demikian, Paulus berkata bahwa ia tidak kurang dalam hal pengetahuan. Ia tidak buta dengan ilmu berkhotbah dan seni mempengaruhi orang lain, terlebih lagi ia tidak bodoh dalam hal rahasia kerajaan sorga. Paulus dengan jujur mengakui kekurangannya dan dengan terus terang mengatakan kelebihannya. Paulus menyingkapi persoalan dengan sangat baik, tidak dikuasai dengan kemarahan, ketersinggungan, atau memutuskan hubungan. Mengapa bisa demikian? Karena hati Paulus penuh dengan kasih ilahi. Paulus lebih marah ketika Injil diputarbalikkan daripada ketika dirinya direndahkan. Bagaimana dengan saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka,
1: jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
0: Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, Raja Wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata,
2: Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?
0: Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata,
3: suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.
0: Tetapi ia berkata kepada mereka,
1: kamu harus memberi mereka makan.
0: Mereka menjawab,
4: yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.
0: Sebab di situ ada kira-kira 5,000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
1: suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok.
0: Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka,
1: kata orang banyak, siapakah aku ini?
0: Jawab mereka,
3: Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.
0: Yesus bertanya kepada mereka,
1: menurut kamu, siapakah aku ini?
0: Jawab Petrus,
5: Mesias dari Allah.
0: Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata,
1: anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
0: Katanya kepada mereka semua,
1: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
0: Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan 2 orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
6: Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia.
0: Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
7: Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
0: Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya,
8: Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat.
0: Maka kata Yesus,
1: Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari.
0: Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncang. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
1: Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
0: Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka,
1: Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar.
0: Yohanes berkata,
4: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita."
0: Yesus berkata kepadanya,
9: "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."
0: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata,
4: "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?"
0: Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
10: "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
0: Yesus berkata kepadanya,
1: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
0: Lalu ia berkata kepada seorang lain,
1: "Ikutlah aku."
0: Tetapi orang itu berkata,
11: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
0: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
1: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana."
0: Dan seorang lain lagi berkata,
12: "Aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku."
0: Tetapi Yesus berkata,
1: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."

0: Gokil.
1: Ya, ya.
0: Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Dia. India, Mas. Kudu
2: nyanyi, kudu Mas.
0: Gokil. Kudu nyanyi nek gak sih aku ketagihan sih. Nyanyi nek yo.
1: Boleh.
0: Ora terlalu goyang. Kasih.
1: Goyang
0: ya. Yo, lagi yo.

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturan yang tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru. Yang kedua, yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya hadir di ruang dengar saudara, harapan saya saudara di dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Itulah doa kami dari studio dan saya berterima kasih kepada saudara yang mendoakan saya. Nah, saudara, bersama saya di dalam terang kehidupan, saya akan menemani saudara beberapa menit mendatang ini. Saya harap saudara sudah menyediakan waktu, sudah menyediakan hati, pikiran. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan ini sungguh menjadi berkat bagi saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema hidup berkelimpahan. Kalau kemarin, yang lalu maksud saya memberikan tema hanya orang menabur yang menuai. Ya, kalau tidak pernah menabur, bagaimana akan menuai? Saya teringat bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam jagung, ya pasti yang kita tuai jagung. Nah, saya waktu itu mengutip apa yang ditulis di dalam Ayub yang mengatakan siapa yang membajak kejahatan, menabur kesusahan, ia juga akan menuainya juga, saudara. Dan Hosea dikatakan, saya mengutip di sana, bahwa siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung. Artinya, apa yang ditaburkan itu akan dituai banyak. Apakah saudara sudah merenungi kehidupan saudara sebanyak apa sih? Sebanyak berapa sih saya menabur supaya kelak bisa menjadi tuaian bagi saya? Pernahkah firman yang saya sampaikan itu menjadi pikiran saudara, menjadi perenungan saudara, dan akhirnya saudara berkomitmen, iya, saya akan menabur, menabur, dan menabur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang ini temanya hidup berkelimpahan. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kalau saudara sudah menyiapkan Alkitab, itu baik sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perbincangan kita. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama pendengar kami.
Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian, apa yang hamba-Mu jelaskan sungguh mengerti dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan awal dan akhirnya acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya sedikit tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa hidup berkelimpahan adalah harapan bagi semua orang. Baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, itu hidup yang demikian itu menjadi idealisme, menjadi idealnya. Wah, seperti ini. Makanya bagi orang yang tidak kuat, tidak teguh hatinya, bila mana ada kesempatan-kesempatan yang ada, memakai kesempatan itu untuk memperkaya diri. Banyak kan cerita-cerita di dalam siaran-siaran televisi, radio, banyak para oknum-oknum tertentu yang menjabat jadi jabatan-jabatan tertentu. Mereka menggunakan kesempatan ketika menjabat untuk meraup yang bisa diraup. Tetapi zaman sekarang tidak bisa seperti dulu. Zaman sekarang kalau terjadi begitu langsung ada penyelidikan dan bisa-bisa masuk ke Hotel Prodio. Saya kadang-kadang heran juga orang-orang yang tadinya berkata-kata untuk rakyat tiba-tiba dia masuk penjara. Wah, itu sangat memalukan. Saya bayangkan anak-anaknya apa enggak malu. Selama ini makan hasil tidak benar. Berpakaian hasil tidak benar, mau bergaul dengan orang itu apa enggak malu? Saudara, apa yang saya sampaikan kali ini sebenarnya, saudara, kalau mau jujur, saya jujur kepada saudara adalah hanyalah harapan. Harapan. Dan ini berkumandang di gereja-gereja, dalam khotbah para hamba Tuhan tertentu, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus katanya akan mengalami yang disebut kelimpahan seperti di dalam tulisan Yohanes ini. Khotbah yang sungguh menggetarkan, siapa yang tidak senang hidup berkelimpahan dalam pengertian yang sangat sempit, yaitu banyak harta, banyak uang. Orang-orang yang kedalaman rohaninya masih dipertanyakan, wah akan berbondong-bondong ikut untuk diberkati dalam tanda petik. Banyak orang tertekun, banyak orang bergairah mendengarkan penjelasan-penjelasan para hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan ini. Dan banyak di kalangan tertentu beranggapan bahwa hamba Tuhan ini adalah sedang bernubuat. Nabi yang sedang bernubuat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan. Dan saudara tahu bahwa orang ini sudah begitu terhanyut sehingga akhirnya punya keyakinan bahwa ini adalah orang yang diurapi. Saya ingat ketika saya pelayanan di sebuah desa. Datanglah seorang yang ingin membantu pelayanan saya, katanya. Dia bernubuat. Dia ini, dia itu, begitu ya. Wah, luar biasa. Para orang tua ada yang dikasih cambuk, itu tugasnya mengembalakan. Ada yang dikasih keris. Ini apa, membantu atau merusak seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia kalau berdoa bersama-sama, dia terus bersabda, hai, kamu anakku singatno, misalnya begitu. Tuhan berfirman begini untuk masa depanmu. Saudara, tentu hal itu harus saya uji. Orang yang mengaku hamba Tuhan ini harus saya uji. Benar ini. Kenapa kok tidak berfirman langsung kepada ngatno yang sama-sama orang percaya? kok harus lewat dia? Penebusannya sama melalui Yesus Kristus. Makan juga masih sama nasi. Dosa ya masih sama. Kenapa sih kok Tuhan hanya berbicara kepada orang ini? Benar enggak ini?
1: Nah, begitu ya.
0: Diuji perlu. Dan ternyata memang setelah diuji tidak benar. Apa yang dikatakan tidak benar. Ternyata ini orang yang namanya yang dinubuatkan itu akhirnya memang tidak sesuai kehidupannya. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang apa sih yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang dimaksud Tuhan Yesus, kalimat kelimpahan di dalam konteks yang ditulis Yohanes itu apa maksudnya? Yesus bersabda tentang kelimpahan itu apa sih yang dimaksudkannya? Saudara, terus terang saya katakan kepada saudara bahwa terlalu banyak risiko apabila khotbah kelimpahan itu diartikan terlalu dangkal. Kelimpahan harta duniawi. Ya, saya sangat mengandung risiko yang banyak. Saya katakan begitu. Karena kalau kita membaca firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkali-kali mempertentangkan antara keduniawian dan kesungguhan dengan beriman kepadanya. Keduniawian dengan kesungguhan beriman kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila orang terseret ke dalam keduniawian, akan menghambat hubungan erat dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi terus apa dong maksudnya Tuhan Yesus dengan kelimpahan yang ditulis dalam Yohanes ini? Kelimpahan yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah jikalau ada orang yang kenal Yesus Tuhan, orang itu memiliki hal yang lebih berharga daripada hidupnya, daripada harta yang dimiliki atau apa saja yang ada di dunia ini. Sudahlah, ini contoh yang paling gampang. Kalau Anda punya penyakit, kanker umpamanya begitu, dan sudah stadium terakhir, maka harta yang Anda miliki berapa triliun pun sudah enggak ada gunanya untuk menyelamatkan Anda. Betul tidak? Tetapi apabila Anda karena percaya Yesus dan akhirnya sembuh, maka kesembuhan itu, Yesus itu lebih berharga dibanding dunia. Itulah kelimpahan. Jelas ya? Yesus telah menjadi miliknya. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sebanyak apapun uang yang Anda miliki, itu tidak bisa membayarnya. Bayangkan saudara, yang seharusnya saya dan saudara itu masuk neraka, dihukum karena dosa-dosa yang kita lakukan, tiba-tiba kita ditebus, disucikan, dan kita berhak masuk surga karena nama Yesus. Itu lebih. Loh, surga gak bisa dibayar. Harga surga gak bisa kita bayar melalui harta kita. Itu yang dimaksud kelimpahan itu begitu. Kita memiliki sumber berkat. Kita memiliki sumber hikmat. Kita memiliki segala-galanya karena kita memiliki Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara pendengar, risiko yang paling berat yang menjadi pendengar dan pengagum para pengkhotbah yang dalam tanda petik salah memaksudkannya Tuhan Yesus itu, ya, menjelaskan maksud Tuhan Yesus itu, Mu itu yang paling repot akan mengalami penghakiman terhadap diri sendiri. Ketika hidupnya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan ternyata tidak berkelimpahan harta seperti kata pengkhotbah. Nah, ini akan menjadi pertanyaan, benarkah aku ini imannya sudah benar? Hidupku kok menjadi tambah susah ini? Menjadi orang percaya aku tidak dapat warisan. Loh, kelimpahan yang mana? Kalau itu mengartikan harta. Saudara yang dikasih Tuhan, secara jasmani kata Ibrani, tidak dapat janji yang dijanjikan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan Yesus sendiri itu adalah harta yang tidak bernilai harganya. Itu kelimpahan namanya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya harap saudara sungguh mengerti. Kita harus terhibur dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, kita baca Lukas 9 ayat 23. Bisa jadi karena mengikut Tuhan maka hidup kita menderita. Pekerjaan tidak naik pangkat bertahun-tahun karena murid Yesus. Karena beriman harus di PHK. Tidak bisa memegang jabatan penting. Kadang-kadang tetangga-tetangga yang tidak siap kita menjadi orang percaya Yesus menguncilkan. Namun justru orang-orang itu, orang-orang yang demikian, hidupnya menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Memikul salibnya itu, memikul salib diri sendiri itu penderitaan. Karena iman, derita jasmani, itulah yang disampaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Yakobus menulis, siapa yang bersekutu dengan duniawi itu berseteru dengan Allah, jadi musuh Allah malahan. Oleh karena itu dalam hidup kita kelimpahan itu, yaitu karena kita memiliki Yesus itu kelimpahan. Karena Yesus itu nilainya, harganya lebih daripada semua harta yang kita miliki. Makanya jangan heran kalau ada orang percaya Yesus dan tiba-tiba saudara-saudaranya atau orang tuanya yang belum mengerti tentang iman lantas menutup diri, dan orang itu yang menjadi anak, menjadi saudaranya itu diusir dari keluarganya. Saudara, saya pernah berbicara tentang tabur tuai. Yang begini itu menabur namanya. Mengusir anak, keluarga, untuk tidak menjadi bagian hidupnya, padahal Tuhan sudah menggariskan dia menjadi bagian dari hidup, menjadi darah dagingnya. Kok ditolak? Karena percaya. Apa dia tidak percaya bahwa garis hidup orang itu masing-masing? Nah, dia akan menuai, nanti menuai apa yang ditanam. Membuat orang sengsara, ya akan menuai kesengsaraan juga begitu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kita disebut orang yang menikmati kelimpahan yang sebenarnya bila mana kita memiliki Yesus Kristus di dalam hidup. Walaupun hidup kita secara jasmani penuh dengan derita, derita itu tidak sebanding dengan diketemukan jalan hidup kekal di dalam Yesus. Harta kita tidak bisa memberi jalan kehidupan. Seberapapun kita punya, tidak bisa menjamin kita masuk surga. Tetapi kalau kita percaya Yesus, maka jalan kehidupan dibukakan, diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bersekutu dengan Dia. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa yang namanya kelimpahan itu karena kita memiliki Yesus Kristus. Jikalau Yesus Kristus menjadi milik kita, itulah kelimpahan yang dimaksud dalam firman Tuhan di dalam Yohanes ini. Harta kita nilainya menjadi tidak ada ketika kita percaya Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara pemahamannya selama ini? Apakah saudara selama ini juga merasa bahwa hidup saudara menderita itu karena iman saudara kurang besar begitu? Ya, kadang-kadang kan pemahaman, wah, hidup di dalam Kristus akan berkelimpahan harta, tetapi ternyata hidup saudara menderita, kan hati saudara menuduh iman saudara kurang sungguh-sungguh. Saudara pendengar, yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa kita semua yang percaya Yesus memang harus memikul salib. Menyangkal diri itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan sampai, artinya jangan sampai kita terhanyut terikat kepada dunia. Pandangan kita menjadi sempit, yang di sini toh, tidak berpikir yang di sana. Keliru kalau begitu. Penderitaan yang sekarang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, kata Paulus di dalam surat Rom. Nah, kalau pemahaman sampai di sini, maka hidup yang bagaimanapun, saudara bisa menjalani kelimpahan kesabaran yang saudara akan miliki, kelimpahan dalam ketekunan yang saudara miliki, kelimpahan dalam kasih yang saudara miliki, dan kelimpahan dalam pengharapan. Itulah yang akan saudara miliki apabila saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dan hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan, kemantapan di dalam mengiring Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya akhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ingin menulis kesaksian juga, silakan saudara menulis Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur atau HP 081-233-693-793. Saudara bisa SMS 081-233-693-793. Kiranya saudara diberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah."

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Kali ini kita akan belajar mengenai apakah terafim itu. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Berbicara tentang terafim seringkali diidentikan dengan kisah pencurian terafim yang dilakukan oleh Rahel istri Yakub. Padahal dalam Perjanjian Lama, istilah terafim muncul beberapa kali. Dalam kitab Hakim-Hakim, terafim termasuk dalam salah satu kumpulan isi kuil Mikah. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang kelima, Hakim-Hakim 18 ayat 14, 17, 18, dan ayat yang ke-20. Istri Daud yang juga adalah anak perempuan Saul, yaitu Mikal, menyelamatkan Daud yang dikejar-kejar oleh Saul dengan cara melarikannya lewat tangga dan menggantikan Daud dengan sebuah terafim yang diletakkan di tempat tidur seolah-olah Daud sedang tidur. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13-16. Samuel juga mengibaratkan dosa Saul sebagai bentuk pendurhakaan dan kedegilan yang nilainya sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Pada zaman reformasi yang dilakukan Raja Yosia, terafim termasuk salah satu berhala yang dihapuskan oleh Yosia. Para nabi juga memberitakan berita tentang bahayanya terafim. Yang terdapat dalam Yeskial 21 ayat 21 dan Hosea 3 ayat yang ke-4, Zakaria 10 ayat yang ke-2. Sebenarnya apakah terafim itu dan apakah kegunaannya sehingga Rahel mau mencurinya dan berbohong demi terafim itu? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Alkitab memakai istilah terafim untuk merujuk pada kata terafim ini. Beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan kata terafim tidak secara seragam. Misalnya NIV seringkali menerjemahkannya dengan household gods atau sekedar idols. Sedangkan ESV lebih konsisten menerjemahkannya dengan terafim. Dalam kemunculannya, kata terafim selalu berbentuk jamak. Para sarjana Alkitab sendiri cukup bingung dengan usaha untuk memahami asal-usul istilah tersebut dan kata yang tepat untuk menerjemahkan terafim tersebut. Hal ini terbukti melalui cara para penerjemah Septuaginta yang justru hanya mentransliterasikan kata ini dan bukannya menerjemahkannya. Kesulitan untuk menelusuri asal-usul kata ini semakin bertambah karena istilah ini hanya muncul di Alkitab. Setidaknya ada 4 kemungkinan asal-usul kata ini menurut para sarjana. Yang pertama, kata terafim berasal dari akar kata teraf berdasarkan akar kata bahasa Semit yang tidak pernah muncul di Alkitab. Yang kedua, kata terafim berasal dari akar kata petarim yang dalam bahasa Ibrani Alkitab berarti menafsirkan, yang terdapat dalam Kejadian 40 ayat yang ke-8, Kejadian 16 ayat 22, Kejadian 40 ayat 8, 16, dan 22, dan Kejadian 41 ayat 8, 12, dan ayat yang ke-15. Menurut Labuschagne, bentuk asli dari kata terafim ini adalah petarim, tetapi melalui proses metathesis, yaitu perubahan 2 fenom dalam satu kata, kata petarim berubah menjadi terafim. Yang ketiga, kata dalam bahasa Het, yaitu tarpis, yang merujuk pada roh yang bersifat melindungi ataupun berhati dengki. Tetapi dalam Alkitab sendiri, tidak ada rujukan pada terafim sebagai roh jahat. Yang keempat, kata terafim berasal dari kata kerja rapa, yang artinya menyembuhkan. Hal ini semakin didukung oleh kenyataan bahwa di dunia kuno saat itu, salah satu fungsi dewa adalah menyembuhkan penyakit. Kesulitan untuk menemukan asal-usul kata ini sama sulitnya dengan usaha untuk menemukan gambaran atau natur dari terafim ini. Tidak ada gambaran secara gamblang dari bentuk terafim ini. Namun dari beberapa referensi ayat Alkitab yang memunculkan kata ini, ada beberapa hal yang dapat digambarkan dari terafim ini. Yang pertama, terafim adalah sebuah benda konkret. Terafim dapat dibuat dan dibuang atau dihancurkan. Kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-24. Yang kedua, terafim memiliki ukuran. Dari kisah dalam Kejadian 31 dan 1 Samuel pasal yang ke-19, setidaknya ada gambaran tidak langsung tentang ukuran terafim. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-34 mengatakan bahwa Rahel mengambil terafim ayahnya dan memasukkan ke pelana untanya. Jika Rahel dapat menyembunyikan terafim tersebut di bawah pelana untanya, maka ukuran terafim tersebut berarti cukup kecil, sekitar 30 sampai 35 cm. Tetapi terafim milik Mikal dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11 sampai 17 pasti cukup besar dan panjang karena terafim tersebut dipergunakan untuk menggambarkan Daud yang sedang tidur. Yang ketiga, terafim mempunyai bentuk dengan wujud patung. Tentang bentuknya tidak ada ayat Alkitab yang secara eksplisit maupun implisit
menggambarkan bentuk terafim ini. Walaupun dilihat dari ukurannya, yang mencakup besar maupun kecil, maka belum dapat dipastikan apakah bentuknya juga berbeda. Jika membayangkan kisah dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11-17, maka ada kemungkinan terafim tersebut berbentuk tubuh manusia sehingga Mikal hanya perlu menambahkan bagian semacam rumput palsunya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar, kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Selanjutnya, fungsi terafim. Perbedaan ukuran dan bentuk terafim setidaknya menggiring pada kesimpulan bahwa terafim bukan menggambarkan satu benda spesifik tertentu. Setidaknya, istilah terafim merupakan istilah umum pada zaman kuno Alkitab yang merujuk pada fungsi umum benda tersebut. Dari referensi ayat Alkitab yang ada, maka ada beberapa fungsi dari terafim. Yang pertama, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai dewa keluarga. Hal ini nampak dalam ucapan Laban untuk menyebutkan terafim. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat ke-19b dan ayat yang ke-30. Dan Yakub membalas pertanyaan Laban dengan menyebutkan terafim sebagai dewa-dewamu, yang terdapat dalam ayat yang ke-32. Dalam zaman hakim-hakim pula, ada seorang bernama Mika yang mempunyai kuil keluarga yang di dalamnya juga terdapat terafim. Selain dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13 dan 16, Septuaginta menyebutkan terafim sebagai kenotapia yang secara literal berarti empty tombs. Ada kemungkinan terafim adalah semacam warisan turun-temurun dari leluhur yang telah mati kepada keturunannya yang masih hidup. Yang kedua, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai alat untuk meramal masa depan. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan ayat-ayat yang menampilkan permusuhan antara Allah Israel dan terafim itu sendiri. Dalam permusuhan yang ada, terafim digambarkan sebagai suatu alat untuk memperoleh petunjuk. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 23, 2 Raja-Raja 23 ayat 24, Yeskiel 21 ayat 21, Hosea 3 ayat yang ke-4, dan Zakaria 10 ayat yang ke-2, tentang sesuatu yang tidak diketahui. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24, terafim disejajarkan dengan para pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, berhala, dewa kejijikan. Raja Babel juga memakai terafim untuk berkonsultasi tentang ekspedisi militernya, yang terdapat dalam Yehezkiel 21 ayat yang ke-21. Tidak digambarkan secara pasti bentuk konsultasi yang dilakukan oleh Raja Babel dengan terafim. Kemungkinan dengan menggunakan panah dan hati binatang. Zakaria juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan terafim adalah jahat, berarti terafim memang dipakai oleh orang-orang zaman itu untuk menyatakan sesuatu. Kesimpulannya, istilah terafim tidak merujuk pada suatu spesifikasi bentuk dewa, melainkan merupakan sebuah istilah yang merujuk pada dewa keluarga ataupun dewa yang fungsinya untuk meramal masa depan. Selanjutnya, alasan Rahel mencuri terafim Laban, ayahnya. Kejadian 31 tidak memberikan penjelasan secara tegas apa alasan Rahel mencuri terafim milik ayahnya. Tidak ada informasi tentang alasan pencurian terafim yang dilakukan oleh Rahel, sehingga menimbulkan beragam interpretasi, karena Rahel sebagai pencuri dan Laban sebagai pemilik terafim itu terkesan sangat berusaha mempertahankan keberadaan terafim itu. Rahel menyimpan terafim ayahnya di bawah pelana untanya. Dan ketika Laban hendak memeriksa Rahel, Rahel mengaku kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia sedang mendapat haid sehingga tidak mampu beranjak dari untanya. Beberapa tulisan dalam Midrash, Bereshit Rabba 74 ayat 32, Agadat Bereshit
52 ayat 1, Pirkei Derebi Eliezer 35. Berusaha menghubungkan tindakan pencurian Rahel dengan akibat yang diterimanya. Dia mati setelah melahirkan Benyamin karena sumpah yang diucapkan Yakub. Yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat yang ke-32. Sarjana-sarjana Alkitab berusaha untuk menafsirkan makna di balik tindakan Rahel yang mencuri dan mempertahankan terafim ayahnya. Yang pertama, sejarawan Yahudi yaitu Josephus mengatakan bahwa tujuan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah agar suatu saat jika ayahnya marah karena seluruh keluarganya dibawa oleh Yakub, maka Rahel akan mendapatkan pengampunan dari murka ayahnya. Yang kedua adalah Rasi, yaitu Rabi Salomon, yaitu Rabi Salomon Bar Ishak of Troyes, 1040-1105, menyatakan bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah untuk tujuan monoteistik, yaitu menjauhkan ayahnya dari tindakan penyembahan para dewa-dewa berhala itu. Yang ketiga adalah Rasbam, yaitu Rabi Samuel Ben Meir, menghubungkan keberadaan terafim sebagai alat untuk meramal atau menenung. Dengan demikian, tindakan Rahel mencuri terafim itu berhubungan dengan usahanya untuk mencegah supaya terafim itu tidak menyatakan kepada Laban alasan sesungguhnya Yakub membawa mereka pergi. Yang keempat yaitu Ibn Ezra mengatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel tersebut adalah agar Laban tidak dapat berkonsultasi dengan terafim tentang pelarian Yakub dan keluarganya sehingga Laban tidak dapat mengejar mereka. Yang kelima yaitu Mikebal mengatakan bahwa tindakan pencurian terafim oleh Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan atau kebebasan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Menurut Bal, kepemilikan terhadap terafim yang adalah dewa keluarga Laban berarti kepemilikan terhadap harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya. Yang keenam yaitu Cyrus H. Gordon mengatakan bahwa kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Gordon mendasarkan pandangannya ini dengan membandingkan kisah Yakub dan Laban dengan catatan dalam Lempengan Nuzu. Gordon menjelaskannya sebagai berikut. Kelihatannya Laban tidak mempunyai anak laki-laki ketika Yakub kawin dengan Lea. Kondisi ini menjadikan Yakub sebagai anak angkat dari Laban. Jika suatu saat Laban akhirnya mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-lakinya dan Yakub harus saling membagi harta warisan Laban. Namun, anak laki-laki Labanlah yang berhak atas dewa keluarga Laban dan bukan Yakub. Selain itu, Yakub hanya diperbolehkan kawin dengan anak-anak perempuan Laban, bukan dengan wanita lain, karena jika Yakub mengawini perempuan lain selain anak perempuan Laban, maka Yakub akan kehilangan harta warisan dari Laban. Memang tidak ada indikasi jika Laban mempunyai anak laki-laki ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yakub. Kemungkinan Laban baru mempunyai anak laki-laki antara rentan waktu 20 tahun sesudah pertemuannya dengan Yakub. Dan Alkitab baru menyebutkan perihal anak laki-laki Laban pada Kejadian 31 ayat 1. Dengan adanya anak laki-laki Laban, maka kemarahan Laban atas hilangnya terafimnya dapat dipahami dengan asumsi bahwa Yakub tahu
bahwa dia tidak berhak lagi atas dewa keluarga Laban, karena Laban sudah mempunyai anak laki-laki kandung. Dari perbandingan ini, Gordon melihat bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya bukan semata-mata untuk kepentingannya, melainkan kepentingan suaminya, walaupun suaminya tidak mengetahui hal itu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mendengar kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Yang ketujuh, yaitu Moshe Greenberg, menyatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan keselamatan sendiri. Greenberg mengembangkan pandangan Josephus yang menyatakan bahwa merupakan tradisi orang Mesopotamia untuk membawa dewa keluarga mereka kemanapun mereka pergi, apalagi jika berpergian ke negara lain. Menurutnya, jika memang alasan pencurian yang dilakukan oleh Rahel bersifat spesifik dan pribadi, maka mengapa pada bagian lainnya, yaitu dalam Kejadian 25 ayat 2-4, Yakub meminta dewa-dewa asing yang dibawa oleh anggota keluarganya? Hal ini justru menunjukkan bahwa anggota keluarga Yakub yang ikut serta kembali ke tanah kelahiran Yakub juga membawa serta dewa-dewa mereka masing-masing. Jika tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi, jadi tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi dan keluarganya. Yang kedelapan, yaitu Kezia Spiner, mengajukan pandangan lainnya, yaitu bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya berhubungan dengan usahanya untuk tetap menjadi bagian yang utama dalam keluarga Yakub. Gambaran keluarga Yakub diramaikan dengan pertikaian kedua kakak beradik yang juga adalah dua istri dari Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Rahel adalah istri favorit Yakub, seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat 18 dan 30. Namun Allah membuat Rahel mandul, sementara Lea yang kurang dicintai oleh Yakub mempunyai banyak anak. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31. Cara Lea menamai anak-anaknya, seperti dalam Kejadian 29 ayat 32-35, menggambarkan pengharapan agar dicintai Yakub karena memberikan banyak anak. Karena takut kehilangan cinta Yakub, Rahel memberikan budaknya untuk tidur dengan Yakub dan memberikan anak untuknya. Dan dari cara Rahel memberi nama anak-anaknya, Bilha, dapat dilihat bentuk persaingan dengan Lea. Dan ketika Lea melahirkan anak lelakinya terakhir, yaitu Zebulon, Lea mengatakan, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama." Dalam bahasa Ibrani, mengutamakan, "Dan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Seperti dalam Kejadian 30 ayat 20. Akhirnya Allah membuka kandungan Rahel, sehingga Rahel melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf, pada Kejadian 30 ayat 22-24. Kelahiran Yusuf menjadi puncak persaingan ini, karena bagian ini seolah-olah muncul sebagai pemicu kepulangan Yakub ke tanah kelahirannya. Untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai istri favorit, sekaligus mempertahankan anaknya sebagai anak favorit pula, Rahel mencuri terafim ayahnya karena terafim adalah lambang otoritas. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know edisi Apakah Terafim Itu? Bila ada pertanyaan, saran dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi menurut pendapatku sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Ketika Dirimu Direndahkan. Bagaimanakah perasaan saudara ketika orang yang saudara layani dengan segenap hati dan pengorbanan merendahkan saudara dan meninggikan orang lain? Apakah yang saudara akan lakukan? Apakah tersinggung, marah, atau memutuskan hubungan dengan mereka? Orang Korintus merendahkan Paulus dengan menganggap dia tidak pintar dalam berkata-kata. Bagaimana respon Paulus? Dengan rendah hati ia mengakui kelemahannya sendiri bahwa ia kurang paham dalam hal berkata-kata, tidak dapat menyampaikan sesuatu dengan anggun dan luwes sebagaimana dilakukan oleh rasul-rasul lainnya. Sebagian orang menduga Rasul Paulus ini berperawakan sangat pendek dan karena itu suaranya juga kecil. Ada juga yang berpikir bahwa ia mengidap suatu gangguan dalam berbicara, mungkin gagap. Namun demikian, Paulus berkata bahwa ia tidak kurang dalam hal pengetahuan. Ia tidak buta dengan ilmu berkhotbah dan seni mempengaruhi orang lain, terlebih lagi ia tidak bodoh dalam hal rahasia kerajaan surga. Paulus dengan jujur mengakui kekurangannya dan dengan terus terang mengatakan kelebihannya. Paulus menyingkapi persoalan dengan sangat baik, tidak dikuasai dengan kemarahan, ketersinggungan, atau memutuskan hubungan. Mengapa bisa demikian? Karena hati Paulus penuh dengan kasih ilahi. Paulus lebih marah ketika Injil diputarbalikkan daripada ketika dirinya direndahkan. Bagaimana dengan saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Bapa, kami datang ke dalam hadirat-Mu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, sebagai gereja-Mu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau tidak pernah gagal dan kasih-Mu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru, ya Tuhan, atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik, ya Tuhan, dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to You now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray. Amen.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturannya tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru. Yang kedua, yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ke-7. Ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele. Sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini?
Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: sini dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang kali ini kami beri judul Mengenal Depresi. Kami percaya acara ini pasti menarik dan berguna bagi Anda sekalian. Maka dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekarang ini banyak orang ngomong tentang depresi gitu, tapi saya rasa tidak banyak pula yang mengetahui secara utuh atau secara lengkap apa sebenarnya depresi itu dan bagaimana timbulnya dan menanggulanginya dan seterusnya. Nah, Pak Paul mungkin bisa menjelaskan hal itu kepada kita semua.
1: Saya akan coba lakukan itu, Pak Gunawan. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ini ingin mengawali dengan membaca sebuah ayat dari Amsal pasal 21 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Pak Gunawan dan Ibu Esther, akhir-akhir ini saya makin disadari bahwa sedikit sekali tentang hidup ini, hidup kita ini yang ada dalam genggaman kita. Kita ini sebetulnya tidak begitu tahu tentang masa depan atau langkah-langkah di depan kita. Maka benar sekali firman Tuhan berkata, bagaimanakah manusia bisa mengerti jalan hidupnya? Sesungguhnya memang tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Nah, salah satu yang sering saya lihat juga adalah serangan depresi pada kita semua. Jangan sampai kita berkata bahwa, oh, depresi itu adalah untuk orang-orang tertentu. Memang nanti kita akan bahas ada tipe atau latar belakang tertentu yang bisa lebih merentankan kita terhadap depresi. Tapi sesungguhnya adalah depresi itu bisa menghantam siapapun, termasuk kita ini. Saya masih ingat suatu saya berkuliah, guru saya pernah berkata begini, jangan sampai kalian beranggapan bahwa kalian itu tidak akan pernah terkena gangguan jiwa atau tekanan hidup. Sebab dia bercerita, ada klien saya yang datang kepada saya, masih waras, baik-baik saja, namun setelah melewati satu masa tertentu, akhirnya ambruk dan kehilangan kewarasannya. Nah, ada orang-orang yang juga seperti itu, Pak Gunawan. Dari kecil, remaja, dewasa, hidup baik-baik. Namun, tiba-tiba suatu ketika dihantam oleh depresi dan langsung ambruk. Tidak mau kerja, tidak berani keluar rumah, ketakutan, cemas, berpikir yang tidak-tidak. Perasaannya juga anjlok dan murung. Nah, itu semua adalah bagian dari depresi. Nah, untuk mulai menjawab yang tadi Pak Gunawan tanyakan, kenapa kok kita bisa terkena depresi? Jawaban yang pertama adalah memang ada kalanya depresi itu disebabkan oleh hal-hal yang bersifat jasmaniah atau biologis. Nah, ini bukannya sesuatu yang terjadi pada jantung kita atau ginjal kita, tapi lebih mengacu pada fungsi kerja sel-sel di otak kita atau kita sebutnya senyawa kimiawi. Saya berikan satu contoh. Ada satu senyawa kimiawi yang disebut serotonin. Entah mengapa serotonin ditemukan berkurang pada orang-orang yang menderita depresi. Maka salah satu obat antidepresan yang digunakan adalah obat yang untuk menambahkan kadar serotonin di otak si penderitanya. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kok pada orang tertentu bisa berkurang level serotoninnya, kita tidak ketahui dengan pasti. Nah, itu salah satu penyebabnya, Pak Gunawan.
0: Ya, tetapi tanda-tandanya sebenarnya apa, Pak Paul? Orang yang terkena depresi itu?
1: Tanda yang paling jelas adalah kehilangan minat pada hampir semua aspek kehidupannya. Hal-hal yang biasanya dia lakukan, tiba-tiba tidak menarik hatinya lagi dan tidak ingin dilakukannya lagi. Itu salah satu gejala yang ada pada semua penderita depresi. Benar-benar kehilangan minat melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan. Hal-hal yang dia suka lakukan, tiba-tiba kehilangan daya tariknya. Dan tidak ada semangat sama sekali untuk mengerjakan apa-apa. Inginnya berdiam diri. Tapi berdiam diri pun serba salah. Karena waktu dia berdiam diri, dia dihantam juga oleh kecemasan yang begitu tinggi. Sehingga resah sekali. Jadi suatu perasaan yang menderita sebetulnya, yang sangat menyesakkan. Di satu pihak, tidak berminat, maunya berdiam diri. Tapi waktu berdiam diri juga tidak menikmatinya sebab resah luar biasa dan cemas luar biasa. Jadi benar-benar suatu keadaan terhimpit.
2: Dalam keadaan yang seperti itu, apakah ada perbedaan antara orang-orang yang misalnya memang tidak berminat tetapi akhirnya dia tetap bisa memaksa diri, begitu Pak Paul?
1: Ada dua jenis depresi yang kita biasanya pilah. Pertama disebutnya depresi berat atau dalam bahasa Inggrisnya major depression, atau kedua depresi yang lebih ringan yang disebutnya dysthymia. Dalam kasus depresi berat, orang itu secara tuntas dan total kehilangan kemampuan memaksa dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang dia harus kerjakan. Dalam kasus dysthymia, depresi yang lebih ringan, orang ini masih bisa berfungsi pada umumnya. Meskipun depresinya berkepanjangan bulan demi bulan, tahun demi tahun, namun dia masih bisa mengerjakan tugasnya. Meskipun, tadi Ibu Esther sudah singgung, tidak ada lagi minat atau kenikmatan dalam mengerjakan semua itu.
2: Mungkin berarti orang-orang yang seperti ini sepertinya masih berfungsi gitu ya. Tetapi betul, mungkin bensinnya ini yang sudah gak ada sebenarnya.
1: Betul, betul. Jadi mereka seperti robot mengerjakan tugas sehari-hari, namun tidak ada lagi sukacita. Jadi sukacita itu benar-benar sudah terhilang dalam hidupnya. Mood orang-orang yang depresi, baik yang berat ataupun yang lebih ringan, biasanya di bawah. Ya, murung, berat perasaannya. Tanda-tanda lainnya misalnya adalah keresahan yang luar biasa ya. Tegang aja bawaannya. Dan pada depresi yang sudah berat, kita akan bisa lihat penampakan wajahnya yang kaku sekali. Nah, ini mungkin susah saya jelaskan, tapi wajah kita ini kan wajah yang sebetulnya fleksibel ya, lentur, bisa senyum, bisa tertawa, bisa cemberut atau apa. Tapi orang yang terkena depresi berat, wajahnya itu tidak lagi lentur, tidak lagi mempunyai ekspresi. Penampakannya hanya satu, benar-benar seperti kulit saja yang sudah begitu keras menempel di wajah orang itu. Kaku sekali. Ya, biasanya juga sorot matanya kosong dan hanya menatap pada satu arah meskipun tidak ada yang ditatapnya. Ya, bisa orang ini tidur terus-menerus, tapi bisa juga jalan mundar-mandir. Namun kalau tidur, enggak pernah merasa pulas. Jadi enggak pernah dia bangun tidur berkata, aduh saya senang karena telah tidur dengan nyenyak. Dia tidak bisa berkata seperti itu. Sebab meskipun dia tidur, di dalam dirinya itu terjadi gejolak-gejolak yang membuat dia sebetulnya sangat tegang.
3: Tadi Pak Paul katakan ada orang-orang yang memang rentan terhadap depresi ini. Itu bagaimana Pak Paul?
1: Nah, selain dari faktor fisik yang tadi telah kita singgung, memang ada gangguan depresi yang muncul akibat penyakit yang akibat fungsi di otak kita. Yang lebih umum juga adalah depresi itu disebabkan oleh kondisi kehidupan kita. Nah, ini bisa menyerang siapapun. Ya. Yaitu pada waktu tekanan hidup terlalu berat dan kita tak sanggup lagi untuk memikulnya. Nah, ini di sini saya perlu perjelas ada dua tipe orang juga. Yang pertama adalah ada orang yang memang daya tahannya lemah. sehingga waktu menanggung beban yang sedikit terlalu berat, dia ambruk. Dia mengalami depresi. Namun, ada orang-orang yang normal, yang biasa ya, mempunyai daya tahan yang kuat. Namun, terpukul terus-menerus oleh hempasan-hempasan dalam hidup ini, sehingga akhirnya dia ambruk. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pada umumnya depresi itu disebabkan oleh karena ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan antara tekanan hidup dan daya tahan untuk menanggungnya. Suatu terjadi kepincangan, hasil akhirnya adalah depresi.
3: Iya, tetapi itu kan, apa kalau kita bicara tentang daya tahan, Pak Paul, itu kan seseorang bisa melatih dirinya atau mempersiapkan dirinya sebenarnya. Nah, apakah itu juga dimungkinkan?
1: Sangat dimungkinkan. Jadi ada orang-orang yang terlatih ya Pak Gunawan, menahan pukulan hidup bertubi-tubi, namun tetap bisa berlangsung, namun bisa bertahan. Tapi ada orang yang memang kurang terlatih. Contohnya misalnya, dia hidup dalam kecukupan, ketersediaan, semua diberikan, tidak usah berjuang. Dan semuanya itu begitu mudah buat dia. Nah, bisa jadi orang seperti ini, tatkala mengalami misalnya kegagalan yang dia nggak harapkan, bisa ambruk. Langsung ambruk. Dan kita bertanya-tanya kok bisa ambruk seperti ini? Ya karena daya tahannya itu lemah. Orang itu memang tidak terlatih.
2: Sebaliknya saya jadi tertarik dengan yang tadi dikaitkan dengan yang Pak Paul katakan masalah fisik tentang apa senyawa kimia serotonin tadi. Apakah pasti orang-orang yang punya masalah dengan senyawa tersebut artinya akan selalu menjadi orang yang daya tahannya lemah seperti itu, Pak Paul?
1: Betul, Bu Esther. Jadi ada orang-orang yang memang kita katakan dicenderungkan secara fisik untuk lebih rentan terhadap depresi. Yaitu memang orang-orang yang level serotoninnya itu kurang atau lemah.
2: Maksud saya kalau memang kita mengetahui kita punya kecenderungan seperti itu, apakah memungkinkan buat misalnya dengan mengubah, ada sesuatu yang diubah dalam hidup yang membuat secara fisik memang punya kekurangan tetapi tetap mempunyai daya tahan gitu, mungkin gak Pak Paul?
1: Saya kira sangat dimungkinkan. Jadi pengalaman hidup ya, pelatihan, dukungan-dukungan orang untuk kita terus berjuang, tidak mudah menyerah, itu akan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan diri kita, sehingga kita lebih bisa menanggung tekanan hidup ini. Memang depresi itu dapat dikatakan bisa disebabkan oleh faktor keturunan, meskipun tidak semua kasus. Meskipun tidak semua kasus, saya tekankan itu. Dan yang namanya faktor keturunan harus saya perjelas di sini, yaitu bukan seperti penyakit darah tinggi yang diturunkan secara langsung. Depresi itu, kalaupun diturunkan, faktornya itu sangat kecil dibandingkan dengan penyakit-penyakit fisik lainnya. Nah, jadi itu yang kita harus perhatikan. Tapi memang kalau orang itu rentan, karena misalnya salah satu orang tuanya pernah terserang depresi yang berat, nah dia juga harus berhati-hati. Dia harus berhati-hati. Artinya apa? Dia harus bisa mendeteksi ya, kalau tekanan hidup itu mulai tak tertanggungkan. Dia harus bisa mengenali kemampuannya untuk menahan daya tekanan dari luar itu. Kalau dia tidak bisa mengenali kemampuannya atau keterbatasannya, takutnya waktu dia harus menanggung kehidupan yang seperti itu, akhirnya benar-benar bisa ambruk.
2: Jadi kuncinya pengenalan ya terhadap kondisi latar belakang keluarga dan diri sendiri ya.
1: Betul. Jadi semakin kita bisa mengenal daya tahan kita, semakin kita bisa mempertahankan keseimbangan hidup kita. Jadi yang saya ingin garis bawahi di sini adalah keseimbangan hidup. Bahwa yang keluar itu harus sesuai dengan yang masuk. Ya, kalau kita terlalu banyak menerima tekanan-tekanan dan gak ada yang bisa kita bagikan keluar, akhirnya terjadilah ketidakseimbangan.
3: Ya, di dalam Alkitab ada satu kisahnya Elia, Pak Paul ya, yang mengalami mungkin ya kita sebut aja depresi sekarang gitu, Pak Paul. Nah, itu sebenarnya penyebabnya apa itu, Pak Paul?
1: Elia pada saat itu merasa sendirian. Dia belum pernah merasa sendirian seperti itu. Maka tatkala dia sadari gak ada lagi orang Israel yang masih menyembah Allah, dia merasa sangat sendirian. Terus Isabel, istri Ahab, mengeluarkan ancaman untuk membunuhnya. Nah, yang menarik adalah dia sendiri berani menghadapi Ahab, rajanya. Dia sendiri berani menghadapi lebih dari 400 nabi-nabi Baal dan Asyara. Tapi waktu menerima ancaman dari Isabel, dia sangat ketakutan. Nah, kenapa kok dia bisa ketakutan, diancam untuk dibunuh oleh Isabel itu? Pada intinya adalah pada saat itu Elia merasa gak ada lagi yang menopang dia. Dia sangat sendirian. Dia berjuang sendirian. Nah, akhirnya dia terkena depresi dan rupanya dalam keadaan tegang sekali dia harus melarikan diri. Fisiknya melemah. Dalam keadaan fisik yang begitu melemah, pikiran itu bukan makin jernih, malah makin tercemar, makin tidak rasional. Dia makin lari ketakutan. Maka waktu Tuhan mengunjungi Elia, yang pertama dia lakukan bukannya memarahi Elia atau memberikan khotbah kepada Elia. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan makan kepada Elia. Jadi di situ kita bisa lihat Tuhan memang mau menyeimbangkan hidup Elia lagi. Nah, setelah itu dia melarikan diri ke Gunung Horeb dan di sana Tuhan seolah-olah membiarkan dia beristirahat. Jadi dia perlu istirahat juga.
3: Nah, kemenangan, katakan kemenangan Pak Paul, sebelum itu yang dia rasakan dan dia pasti dibanggakan, apakah itu tidak berdampak apa-apa di dalam dirinya?
1: Yang menarik adalah rupanya tidak. Jadi sewaktu kita mengalami depresi, sungguh-sungguh kita ini tidak bisa mengingat hal-hal positif yang telah terjadi dalam hidup kita. Kecenderungan kita menegatifkan semua yang pernah kita alami secara positif. Sungguh-sungguh. Jadi misalnya, kita mencoba untuk meyakinkan orang yang depresi bahwa kita semua masih mencintai dia. Dia akan tetap memfokuskan pada 1-2 orang yang mungkin tidak menunjukkan rasa simpatik kepadanya. Meskipun kita katakan, kami mencintaimu, dia tetap akan berkata, enggak kok, ada yang enggak menyukai saya. Jadi salah satu gejala yang umum atau pola pikir yang seringkali terdapat pada orang-orang yang depresi adalah pola pikir yang cenderung menegatifkan semua pengalaman. Jadi dipukul rata dan kemudian dinegatifkan.
2: Dan tentang pola pikir ini rasanya memang juga sudah terbentuk sejak kecil, Pak Paul ya. Dalam arti memang orangnya cenderung pesimis atau memang cara pandangnya cenderung melihat yang negatif daripada positif, yang cara yang seperti ini yang terbawa sampai besarnya yang membuat dia menjadi lebih mudah depresi.
1: Nah, ini yang saya terus terang Bu Esther belum bisa pastikan apakah pola ini dapat ditemukan pada semua penderita depresi. Sebab saya juga pernah bertemu dengan para penderita depresi yang menurut pengakuan mereka, waktu belum terkena depresi, mereka orang-orang yang justru sangat positif. Sangat bersemangat, optimistik dengan hidup ini. Namun memang tatkala terkena depresi, semua hal tiba-tiba menjadi sangat buruk. Tidak ada lagi yang positif yang bisa diingatnya.
3: Tapi mungkin juga lingkungan, tempat dia berada, entah itu lingkungan pekerjaan atau keluarga yang mengitarinya, itu memang bisa mengubah seseorang seperti itu, Bapak.
1: Jadi maksud Pak Gunawan,
3: tadinya kalau dia memang seorang yang tabah gitu. Tapi masuk di dalam suatu lingkungan yang tidak mendukung dia atau tidak membuat dia merasa aman dan sebagainya, apakah mungkin itu juga melemahkan daya tahannya terhadap tekanan-tekanan kehidupan itu?
1: Sangat mungkin sekali Pak Gunawan. Jadi waktu seseorang merasa dipenjara oleh lingkungannya yang sangat buruk itu, reaksi depresi itu sangat-sangat umum. Jadi ini yang seringkali ditemui pada para tahanan perang. Mereka itu salah satu cara yang digunakan oleh para tentara ya untuk bisa mematahkan semangat tahanannya adalah dengan cara memisahkan para tahanan itu dari teman-temannya. Sebab mereka tahu bahwa kalau disatukan dengan teman-teman, ini saling menguatkan. Sehingga resistensi mereka tambah kuat. Waktu misalnya diinterogasi atau apa, mereka masih bisa bertahan. Namun waktu mereka dipisahkan dan harus sendirian, tiba-tiba yang terlihat adalah daya tahan mulai berkurang atau melemah. Begitu. Jadi lingkungan memang sangat berperan besar di sini, Pak Gunawan. Ada orang-orang yang misalnya sebelum menikah hidup sangat kuat, positif, bekerja dengan baik. Kemudian memasuki pernikahan dan akhirnya pernikahan itu berubah menjadi sangat buruk. Tapi dia tidak bisa lepas dari penderitaan itu, tapi nah dia harus hadapi hari lepas hari. Akhirnya yang muncul adalah depresi.
3: Iya, saya rasa memang tepat sekali apa yang kita baca di dalam Alkitab, misalnya yang mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan persekutuan itu, Pak Bob. Karena kita saling membutuhkan itu.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi, kalau orang itu dibawa oleh emosinya atau oleh dorongannya untuk mengucilkan diri dan menolak untuk berkumpul dengan orang, keadaannya makin memburuk. Atau ada kalanya justru memang lingkungan yang menolak, karena dia biasanya dikenal sebagai orang yang kuat, tiba-tiba sekarang ambruk, lingkungan tidak bisa menerima dan membiarkannya sendirian. Nah itu bahaya sekali. Bahaya karena salah satu hal yang akan muncul dalam penderita depresi adalah keinginan mengakhiri hidup. Jadi sekali lagi penting lingkungan itu bisa menjaga ya, melihat dengan baik-baik, mengawasi terus-menerus, sehingga kesempatan untuk mengakhiri hidup itu bisa dihilangkan.
2: Pak Paul, apakah pernah ditemukan sejauh mana hubungan antara orang yang cenderung introvert dengan kecenderungan depresi ini?
1: Saya sudah melihat kasus yang dua-duanya, Ibu Esther. Jadi ada orang yang introvert terkena depresi, tapi juga ada orang yang ekstrovert terkena depresi. Dua-duanya ada. Nah, waktu sembuh dari depresi, yang introvert ya tetap introvert, yang ekstrovert keluar ekstrovertnya.
2: Jadi tidak berarti hanya orang-orang yang introvert yang punya kecenderungan untuk mengalami depresi ya?
1: Tidak. Jadi memang faktor introvert atau ekstrovert sebetulnya tidak begitu berpengaruh dalam hal depresi. Yang lebih berpengaruh sebetulnya adalah misalnya bagaimana seseorang melihat dirinya. Ya, penghargaan dirinya kalau negatif dari awalnya, ya dia akan lebih rentan terhadap depresi. Atau, tadi Pak Gunawan sudah singgung, kalau dia terlalu menikmati kemudahan dalam hidup, sehingga tidak terlatih untuk kuat menahan gempuran hidup ini. Nah, dia lebih mudah ambruk juga. Begitu. Atau yang lainnya adalah anak-anak yang dalam rumah tangganya dulu atau dalam keluarganya dulu diperhadapkan dengan begitu banyak konflik ya antara orang tua, penuh ketegangan terus-menerus. Nah, dia akan membawa ketegangan yang besar dalam dirinya. Nah, itu adalah benih depresi. Sebab depresi itu sebetulnya, kalau saya boleh umpamakan, buah ketegangan yang sudah masak. Jadi ketegangan itu buahnya, kalau sudah masak, ya itulah depresi.
3: Memang ada banyak hal di dalam kehidupan seperti tadi Pak Paul bacakan di dalam Alkitab itu yang kita kurang mengerti, tidak bisa kita ketahui semuanya. Tetapi saya percaya bahwa masih ada harapan orang-orang yang mengalami depresi itu untuk bangkit, gitu Pak Paul, untuk meninggalkan kedepresiannya. Nah, ini mungkin secara singkat Pak Paul bisa uraikan bagaimana itu.
1: Saya tahu bahwa pada waktu kita mengalami depresi, Pak Gunawan, orang itu nggak lagi melihat cahaya, nggak melihat bahwa ada pengharapan. Jadi benar-benar yang dipikirkan adalah hidup ini sudah tidak ada lagi gunanya. Dan akan lebih baik kalau saya menyingkir dari hidup. Sebab saya sudah menjadi beban buat lingkungan keluarga saya, buat orang-orang yang saya kasihi. Nah, buat apa saya menambah beban hidup mereka. Jadi saya mau menyampaikan pesan kepada para pendengar kita yang mungkin sedang menderita depresi pada saat ini. Pertama, saya minta untuk Anda jangan berpikir bahwa Anda hanyalah menambahkan beban pada orang. Sebab orang di sekitar saudara justru ingin saudara sembuh, ingin saudara itu kembali seperti semula. Nah, mereka ingin menolong Anda. Jadi jangan menambah kesulitan mereka dalam menolong Anda. Dan yang kedua, meskipun Anda sulit untuk percaya pada orang, pada nasihat-nasihat, tapi dengarkanlah nasihat-nasihat orang. Pergilah ke dokter. Kalau memang itu yang diperlukan, makanlah obat secara teratur dan carilah orang yang bisa membantu memberikan petunjuk-petunjuk. Dan yang terakhir adalah selalu berharap pada Tuhan. Sebab Tuhan tidak meninggalkan orang yang dalam kesusahan. Firman Tuhan berkali-kali berkata, Dia adalah penolong dalam kesesakan. Orang yang depresi adalah orang yang sesak. Nafas pun tidak enak. Nah, Dia berjanji, Dialah penolong bagi orang yang dalam kesesakan. Nah, ini dikatakan oleh firman Tuhan di Amsal 21 ayat yang ke-18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berperanglah dengan siasat. Kalau saya boleh terjemahkan dengan sederhana, hiduplah dengan keseimbangan. Pertimbangkan semuanya, rencanakan hidup ini. Jangan hidup sepertinya tidak ada aturan, tidak ada pertimbangan, tabrak sini, tabrak sana, jangan. Hiduplah dengan penuh pertimbangan. Hidup yang lebih penuh pertimbangan bisa menghindarkan diri kita dari depresi.
3: Iya, saya percaya memang masih ada banyak segi yang kita perlu bicarakan mengenai depresi ini. Mungkin kita bisa siapkan ini untuk pembicaraan yang mendatang. Jadi kita menghimbau para pendengar kita bisa mengikuti terus acara Telaga ini supaya mendapat gambaran yang lebih jelas lagi tentang depresi ini. Dan saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengenal depresi. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka,
1: jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka.
0: Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata,
2: Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian?
0: Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata,
3: suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi.
0: Tetapi ia berkata kepada mereka,
1: kamu harus memberi mereka makan.
0: Mereka menjawab,
4: yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini.
0: Sebab di situ ada kira-kira 5,000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya,
1: suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira

0: 50 orang sekelompok.
1: Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka.
2: Kata orang banyak, siapakah aku ini?
1: Jawab mereka,
3: Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit.
1: Yesus bertanya kepada mereka,
2: menurut kamu, siapakah aku ini?
1: Jawab Petrus,
4: Mesias dari Allah.
1: Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata,
2: Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
1: Katanya kepada mereka semua,
2: setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah.
1: Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan 2 orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika 2 orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya,
5: Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia.
1: Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata,
6: Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
1: Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya,
7: Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat.
1: Maka kata Yesus,
2: "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari."
1: Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncang. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
2: "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia."
1: Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka,
2: "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar."
1: Yohanes berkata,
0: "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita."
1: Yesus berkata kepadanya,
2: "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu."
1: Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata,
0: "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?"
1: Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus,
8: "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi."
1: Yesus berkata kepadanya,
2: "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya."
1: Lalu ia berkata kepada seorang lain,
2: "Ikutlah aku."
1: Tetapi orang itu berkata,
9: "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku."
1: Tetapi Yesus berkata kepadanya,
2: "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana."
1: Dan seorang lain lagi berkata,
10: "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku."
1: Tetapi Yesus berkata,
2: "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah."

Seringkali kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya hadir di ruang dengar saudara, harapan saya saudara di dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kasih. Itulah doa kami dari studio, dan saya berterima kasih kepada saudara yang mendoakan saya. Nah, saudara, bersama saya di dalam terang kehidupan, saya akan menemani saudara beberapa menit mendatang ini. Saya harap saudara sudah menyediakan waktu, sudah menyediakan hati, pikiran. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan ini sungguh menjadi berkat bagi saudara. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya memberikan tema hidup berkelimpahan. Kalau kemarin, yang lalu maksud saya memberikan tema hanya orang menabur yang menuai. Ya, kalau tidak pernah menabur, bagaimana akan menuai? Saya teringat bahwa apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam jagung, ya pasti yang kita tuai jagung. Nah, saya waktu itu mengutip apa yang ditulis di dalam Ayub yang mengatakan siapa yang membajak kejahatan, menabur kesusahan, ia juga akan menuainya juga, saudara. Dan Hosea dikatakan, saya mengutip di sana, bahwa siapa yang menabur angin akan menuai puting beliung. Artinya, apa yang ditaburkan itu akan dituai banyak. Apakah saudara sudah merenungi kehidupan saudara sebanyak apa sih? Sebanyak berapa sih saya menabur supaya kelak bisa menjadi tuaian bagi saya? Pernahkah firman yang saya sampaikan itu menjadi pikiran saudara, menjadi perenungan saudara, dan akhirnya saudara berkomitmen, iya, saya akan menabur, menabur, dan menabur. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang ini temanya hidup berkelimpahan. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kalau saudara sudah menyiapkan Alkitab, itu baik sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perbincangan kita. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama pendengar kami.
Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian, apa yang hamba-Mu jelaskan sungguh mengerti dan kami boleh melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan awal dan akhirnya acara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya sedikit tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa hidup berkelimpahan adalah harapan bagi semua orang. Baik itu orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, itu hidup yang demikian itu menjadi idealisme, menjadi idealnya. Wah, seperti ini. Makanya bagi orang yang tidak kuat, tidak teguh hatinya, bila mana ada kesempatan-kesempatan yang ada, memakai kesempatan itu untuk memperkaya diri. Banyak kan cerita-cerita di dalam siaran-siaran televisi, radio, banyak para oknum-oknum tertentu yang menjabat jadi jabatan-jabatan tertentu. Mereka menggunakan kesempatan ketika menjabat untuk meraup yang bisa diraup. Tetapi zaman sekarang tidak bisa seperti dulu. Zaman sekarang kalau terjadi begitu langsung ada penyelidikan dan bisa-bisa masuk ke Hotel Prodio. Saya kadang-kadang heran juga orang-orang yang tadinya berkata-kata untuk rakyat tiba-tiba dia masuk penjara. Wah, itu sangat memalukan. Saya bayangkan anak-anaknya apa enggak malu. Selama ini makan hasil tidak benar, berpakaian hasil tidak benar, mau bergaul dengan orang itu apa enggak malu. Saudara, apa yang saya sampaikan kali ini sebenarnya, saudara, kalau mau jujur, saya jujur kepada saudara, adalah hanyalah harapan. Harapan. Dan ini berkumandang di gereja-gereja, di dalam khotbah para hamba Tuhan tertentu, bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus katanya akan mengalami yang disebut kelimpahan seperti di dalam tulisan Yohanes ini. Khotbah yang sungguh menggetarkan, siapa yang tidak senang hidup berkelimpahan dalam pengertian yang sangat sempit, yaitu banyak harta, banyak uang. Orang-orang yang kedalamanan rohaninya masih dipertanyakan, akan berbondong-bondong ikut untuk diberkati dalam tanda petik. Banyak orang tertekun. Banyak orang bergairah mendengarkan penjelasan-penjelasan para hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan ini. Dan banyak di kalangan tertentu beranggapan bahwa hamba Tuhan ini adalah sedang bernubuat. Nabi yang sedang bernubuat. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan. Dan saudara tahu bahwa orang ini sudah begitu terhanyut sehingga akhirnya punya keyakinan bahwa ini adalah orang yang diurapi. Saya ingat ketika saya pelayanan di sebuah desa. Datanglah seorang yang ingin membantu pelayanan saya, katanya. Dia bernubuat. Dia ini, dia itu, begitu ya. Wah, luar biasa. Para orang tua ada yang dikasih cambuk. Itu tugasnya mengembalakan. Ada yang dikasih keris. Ini apa, membantu atau merusak seperti ini? Saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak berdasarkan firman Tuhan. Dia kalau berdoa bersama-sama, dia terus bersabda, "Hai, kamu anakku Singatno," misalnya begitu. Tuhan berfirman begini untuk masa depanmu. Saudara, tentu hal itu harus saya uji. Orang yang mengaku hamba Tuhan ini harus saya uji. Benar ini. Kenapa kok tidak berfirman langsung kepada Ngatno yang sama-sama orang percaya? kok harus lewat dia? Penebusannya sama melalui Yesus Kristus. Makan juga masih sama nasi. Dosa ya masih sama. Kenapa sih kok Tuhan hanya berbicara kepada orang ini? Benar enggak ini?
1: Nah, begitu ya.
0: Diuji perlu. Dan ternyata memang setelah diuji tidak benar. Apa yang dikatakan tidak benar. Ternyata ini orang yang namanya yang dinubuatkan itu akhirnya memang tidak sesuai kehidupannya. Nah, saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sekarang apa sih yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang dimaksud Tuhan Yesus, kalimat kelimpahan di dalam konteks yang ditulis Yohanes itu apa maksudnya? Yesus bersabda tentang kelimpahan itu apa sih yang dimaksudkannya? Saudara, terus terang saya katakan kepada saudara bahwa terlalu banyak risiko apabila khotbah kelimpahan itu diartikan terlalu dangkal. Kelimpahan harta duniawi. Ya, saya sangat mengandung risiko yang banyak. Saya katakan begitu. Karena kalau kita membaca firman Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkali-kali mempertentangkan antara keduniawian dan kesungguhan dengan beriman kepadanya. Keduniawian dengan kesungguhan beriman kepadanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila orang terseret ke dalam keduniawian, akan menghambat hubungan erat dengan dia. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi terus apa dong maksudnya Tuhan Yesus dengan kelimpahan yang ditulis dalam Yohanes ini? Kelimpahan yang dimaksudkan Tuhan Yesus di sini adalah jikalau ada orang yang kenal Yesus Tuhan, orang itu memiliki hal yang lebih berharga daripada hidupnya, daripada harta yang dimiliki atau apa saja yang ada di dunia ini. Sudahlah, ini contoh yang paling gampang. Kalau Anda punya penyakit, kanker umpamanya begitu, dan sudah stadium terakhir, maka harta yang Anda miliki berapa triliun pun sudah enggak ada gunanya untuk menyelamatkan Anda. Betul tidak? Tetapi apabila Anda karena percaya Yesus dan akhirnya sembuh, maka kesembuhan itu, Yesus itu lebih berharga dibanding dunia. Itulah kelimpahan. Jelas ya? Yesus telah menjadi miliknya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Sebanyak apapun uang yang Anda miliki, itu tidak bisa membayarnya. Bayangkan saudara, yang seharusnya saya dan saudara itu masuk neraka, dihukum karena dosa-dosa yang kita lakukan, tiba-tiba kita ditebus, disucikan, dan kita berhak masuk surga karena nama Yesus. Itu lebih. Loh, surga gak bisa dibayar. Harga surga gak bisa kita bayar melalui harta kita. Itu yang dimaksud kelimpahan itu begitu. Kita memiliki sumber berkat. Kita memiliki sumber hikmat. Kita memiliki segala-galanya karena kita memiliki Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara pendengar, risiko yang paling berat yang menjadi pendengar dan pengagum para pengkhotbah yang dalam tanda petik salah memaksudkannya Tuhan Yesus itu, ya, menjelaskan maksud Tuhan Yesus itu, itu yang paling repot akan mengalami penghakiman terhadap diri sendiri. Ketika hidupnya yang sungguh-sungguh tidak berkelimpahan harta, seperti kata pengkhotbah, nah ini akan menjadi pertanyaan, benarkah aku ini imannya sudah benar? Hidupku kok menjadi tambah susah ini? Menjadi orang percaya aku tidak dapat warisan. Loh, kelimpahan yang mana? Kalau itu mengartikan harta. Saudara yang dikasih Tuhan, secara jasmani kata Ibrani, tidak dapat janji yang dijanjikan Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan Yesus sendiri itu adalah harta yang tidak bernilai harganya. Itu kelimpahan namanya. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya harap saudara sungguh mengerti. Kita harus terhibur dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangka dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, kita baca Lukas 9 ayat 23. Bisa jadi karena mengikut Tuhan maka hidup kita menderita. Pekerjaan tidak naik pangkat bertahun-tahun karena murid Yesus. Karena beriman harus di PHK. Tidak bisa memegang jabatan penting. Kadang-kadang tetangga-tetangga yang tidak siap kita menjadi orang percaya Yesus menguncilkan. Namun justru orang-orang itu, orang-orang yang demikian, hidupnya menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Memikul salibnya itu, memikul salib diri sendiri itu penderitaan. Karena iman, derita jasmani, itulah yang disampaikan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, Yakobus menulis, siapa yang bersekutu dengan duniawi itu berseteru dengan Allah, jadi musuh Allah malahan. Oleh karena itu dalam hidup kita kelimpahan itu, yaitu karena kita memiliki Yesus itu kelimpahan. Karena Yesus itu nilainya, harganya lebih daripada semua harta yang kita miliki. Makanya jangan heran kalau ada orang percaya Yesus dan tiba-tiba saudara-saudaranya atau orang tuanya yang belum mengerti tentang iman lantas menutup diri, dan orang itu yang menjadi anak, menjadi saudaranya itu diusir dari keluarganya. Saudara, saya pernah berbicara tentang tabur tuai. Yang begini itu menabur namanya. Mengusir anak, keluarga, untuk tidak menjadi bagian hidupnya, padahal Tuhan sudah menggariskan dia menjadi bagian dari hidup, menjadi darah dagingnya. Kok ditolak? Karena percaya. Apa dia tidak percaya bahwa garis hidup orang itu masing-masing? Nah, dia akan menuai apa yang ditanam. Membuat orang sengsara, ya akan menuai kesengsaraan juga begitu. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kita disebut orang yang menikmati kelimpahan yang sebenarnya bila mana kita memiliki Yesus Kristus di dalam hidup. Walaupun hidup kita secara jasmani penuh dengan derita, derita itu tidak sebanding dengan diketemukan jalan hidup kekal di dalam Yesus. Harta kita tidak bisa memberi jalan kehidupan. Seberapapun kita punya, tidak bisa menjamin kita masuk surga. Tetapi kalau kita percaya Yesus, maka jalan kehidupan dibukakan, diberikan kepada kita, sehingga kita bisa hidup bersama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bersekutu dengan Dia. Saudara, sekali lagi saya katakan kepada saudara bahwa yang namanya kelimpahan itu karena kita memiliki Yesus Kristus. Jikalau Yesus Kristus menjadi milik kita, itulah kelimpahan yang dimaksud dalam firman Tuhan di dalam Yohanes ini. Harta kita nilainya menjadi tidak ada ketika kita percaya Yesus Kristus. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara pemahamannya selama ini? Apakah saudara selama ini juga merasa bahwa hidup saudara menderita itu karena iman saudara kurang besar begitu? Ya, kadang-kadang kan pemahaman, wah, hidup di dalam Kristus akan berkelimpahan harta, tetapi ternyata hidup saudara menderita, kan hati saudara menuduh iman saudara kurang sungguh-sungguh. Saudara pendengar, yang berikutnya, yang terakhir adalah bahwa kita semua yang percaya Yesus memang harus memikul salib. Menyangkal diri itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan sampai, artinya jangan sampai kita terhanyut terikat kepada dunia. Pandangan kita menjadi sempit, yang di sini toh, tidak berpikir yang di sana. Keliru kalau begitu. Penderitaan yang sekarang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan datang, kata Paulus di dalam surat Rom. Nah, kalau pemahaman sampai di sini, maka hidup yang bagaimanapun, saudara bisa menjalani kelimpahan kesabaran yang saudara akan miliki, kelimpahan dalam ketekunan yang saudara miliki, kelimpahan dalam kasih yang saudara miliki, dan kelimpahan dalam pengharapan. Itulah yang akan saudara miliki apabila saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dan hambamu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hambamu sampaikan sungguh-sungguh menjadi kekuatan, kemantapan di dalam mengiring Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya akhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan dan saudara ingin menulis kesaksian juga, silakan saudara menulis Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur atau HP 081-233-693-793. Saudara bisa SMS 081-233-693-793. Kiranya saudara diberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi. Mereka terbiasa untuk memelihara jam-jam doa yang di dalam budaya dan keagamaan Yahudi sudah ada aturan yang tersendiri. Berapa kali mereka harus berdoa, jam berapa saja mereka harus berdoa. Beberapa orang sengaja untuk berada di tempat umum pada saat jam-jam doa semacam itu. Lalu mereka berdoa di tengah kerumunan banyak orang. Mereka berdoa supaya orang lain bisa melihat mereka dan melihat betapa religiusnya mereka, betapa salehnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui

di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru, yang kedua yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ketujuh, ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele, sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah, dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini? Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru. Tuhan memberkati.

more than enough for me.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Do You Know? Kali ini kita akan belajar mengenai apakah terafim itu. Mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Berbicara tentang terafim seringkali diidentikan dengan kisah pencurian terafim yang dilakukan oleh

0: Rahel istri Yakub.
1: Padahal dalam perjanjian lama, istilah terafim muncul beberapa kali. Dalam kitab Hakim-Hakim, terafim termasuk dalam salah satu kumpulan isi kuil Mika. Dalam Hakim-Hakim 17 ayat yang kelima, Hakim-Hakim 18 ayat 14, 17, 18, dan ayat yang ke-20. Istri Daud yang juga adalah anak perempuan Saul, yaitu Mikal, menyelamatkan Daud yang dikejar-kejar oleh Saul dengan cara melarikannya lewat tangga dan menggantikan Daud dengan sebuah terafim yang diletakkan di tempat tidur seolah-olah Daud sedang tidur. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13-16. Samuel juga mengibaratkan dosa Saul sebagai bentuk pendurhakaan dan kedegilan yang nilainya sama dengan penyembahan berhala dan terafim. Kita bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Pada zaman reformasi yang dilakukan Raja Yosia, terafim termasuk salah satu berhala yang dihapuskan oleh Yosia. Para nabi juga memberitakan berita tentang bahayanya terafim. Yang terdapat dalam Yeskial 21 ayat 21 dan Hosea 3 ayat yang ke-4, Zakaria 10 ayat yang ke-2. Sebenarnya apakah terafim itu dan apakah kegunaannya sehingga Rahel mau mencurinya dan berbohong demi terafim itu? Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mendengar kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Alkitab memakai istilah terafim untuk merujuk pada kata terafim ini. Beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menerjemahkan kata terafim tidak secara seragam. Misalnya NIV seringkali menerjemahkannya dengan household gods atau sekedar idols. Sedangkan ESV lebih konsisten menerjemahkannya dengan terafim. Dalam kemunculannya, kata terafim selalu berbentuk jamak. Para sarjana Alkitab sendiri cukup bingung dengan usaha untuk memahami asal-usul istilah tersebut dan kata yang tepat untuk menerjemahkan terafim tersebut. Hal ini terbukti melalui cara para penerjemah Septuaginta yang justru hanya mentransliterasikan kata ini dan bukannya menerjemahkannya. Kesulitan untuk menelusuri asal-usul kata ini semakin bertambah karena istilah ini hanya muncul di Alkitab. Setidaknya ada 4 kemungkinan asal-usul kata ini menurut para sarjana. Yang pertama, kata terafim berasal dari akar kata teraf berdasarkan akar kata bahasa Semit yang tidak pernah muncul di Alkitab. Yang kedua, kata terafim berasal dari akar kata petarim yang dalam bahasa Ibrani Alkitab berarti menafsirkan, yang terdapat dalam Kejadian 40 ayat yang ke-8, Kejadian 16 ayat 22, Kejadian 40 ayat 8, 16, dan 22, dan Kejadian 41 ayat 8, 12, dan ayat yang ke-15. Menurut Labus Chekni, bentuk asli dari kata terafim ini adalah petarim, tetapi melalui proses metathesis, yaitu perubahan 2 fenom dalam 1 kata, kata petarim berubah menjadi terafim. Yang ketiga, kata terafim berhubungan dengan kata dalam bahasa Het, yaitu tarpis, yang merujuk pada roh yang bersifat melindungi ataupun berhati dengki. Tetapi dalam Alkitab sendiri, tidak ada rujukan pada terafim sebagai roh jahat. Yang keempat, kata terafim berasal dari kata kerja rapa, yang artinya menyembuhkan. Hal ini semakin didukung oleh kenyataan bahwa di dunia kuno saat itu, salah satu fungsi dewa adalah menyembuhkan penyakit. Kesulitan untuk menemukan asal-usul kata ini sama sulitnya dengan usaha untuk menemukan gambaran atau natur dari terafim ini. Tidak ada gambaran secara gamblang dari bentuk terafim ini. Namun dari beberapa referensi ayat Alkitab yang memunculkan kata ini, ada beberapa hal yang dapat digambarkan dari terafim ini. Yang pertama, terafim adalah sebuah benda konkret. Terafim dapat dibuat dan dibuang atau dihancurkan. Kita bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-24. Yang kedua, terafim memiliki ukuran. Dari kisah dalam Kejadian 31 dan 1 Samuel pasal yang ke-19, setidaknya ada gambaran tidak langsung tentang ukuran terafim. Kejadian pasal 31 ayat yang ke-34 mengatakan bahwa Rahel mengambil terafim ayahnya dan memasukkan ke pelana untanya. Jika Rahel dapat menyembunyikan terafim tersebut di bawah pelana untanya, maka ukuran terafim tersebut berarti cukup kecil, sekitar 30 sampai 35 cm. Tetapi terafim milik Mikal dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11-17 pasti cukup besar dan panjang karena terafim tersebut dipergunakan untuk menggambarkan Daud yang sedang tidur. Yang ketiga, terafim mempunyai bentuk dengan wujud patung. Tentang bentuknya tidak ada ayat Alkitab yang secara eksplisit
maupun implisit menggambarkan bentuk terafim ini. Walaupun dilihat dari ukurannya yang mencakup besar maupun kecil, maka belum dapat dipastikan apakah bentuknya juga berbeda. Jika membayangkan kisah dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 11-17, maka ada kemungkinan terafim tersebut berbentuk tubuh manusia sehingga Mikal hanya perlu menambahkan bagian semacam rumput palsunya. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mendengar kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Selanjutnya fungsi terafim. Perbedaan ukuran dan bentuk terafim setidaknya menggiring pada kesimpulan bahwa terafim bukan menggambarkan satu benda spesifik tertentu. Setidaknya, istilah terafim merupakan istilah umum pada zaman kuno Alkitab yang merujuk pada fungsi umum benda tersebut. Dari referensi ayat Alkitab yang ada, maka ada beberapa fungsi dari terafim. Yang pertama, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai dewa keluarga. Hal ini nampak dalam ucapan Laban untuk menyebutkan terafim. Mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat ke-19b dan ayat yang ke-30. Dan Yakub membalas pertanyaan Laban dengan menyebutkan terafim sebagai dewa-dewamu. Yang terdapat dalam ayat yang ke-32. Dalam zaman hakim-hakim pula, ada seorang bernama Mika yang mempunyai kuil keluarga yang di dalamnya juga terdapat terafim. Selain dalam 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat 13 dan 16, Septuaginta menyebutkan terafim sebagai kenotapia yang secara literal berarti empty tombs. Ada kemungkinan terafim adalah semacam warisan turun-temurun dari leluhur yang telah mati kepada keturunannya yang masih hidup. Yang kedua, terafim dipakai orang zaman Alkitab sebagai alat untuk meramal masa depan. Hal ini dapat dilihat dari kemunculan ayat-ayat yang menampilkan permusuhan antara Allah Israel dan terafim itu sendiri. Dalam permusuhan yang ada, terafim digambarkan sebagai suatu alat untuk memperoleh petunjuk. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 23, 2 Raja-Raja 23 ayat 24, Yeskiel 21 ayat 21, Hosea 3 ayat yang ke-4, dan Zakaria 10 ayat yang kedua, tentang sesuatu yang tidak diketahui. Dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24, terafim disejajarkan dengan para pemanggil arwah, pemanggil roh peramal, berhala, dewa kejijikan. Raja Babel juga memakai terafim untuk berkonsultasi tentang ekspedisi militernya, yang terdapat dalam Yehezkiel 21 ayat yang ke-21. Tidak digambarkan secara pasti bentuk konsultasi yang dilakukan oleh Raja Babel dengan terafim. Kemungkinan dengan menggunakan panah dan hati binatang. Zakaria juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan terafim adalah jahat. Berarti terafim memang dipakai oleh orang-orang zaman itu untuk menyatakan sesuatu. Kesimpulannya, istilah terafim tidak merujuk pada suatu spesifikasi bentuk dewa, melainkan merupakan sebuah istilah yang merujuk pada dewa keluarga ataupun dewa yang fungsinya untuk meramal masa depan. Selanjutnya, alasan Rahel mencuri terafim Laban, ayahnya. Kejadian 31 tidak memberikan penjelasan secara tegas apa alasan Rahel mencuri terafim milik ayahnya. Tidak ada informasi tentang alasan pencurian terafim yang dilakukan oleh Rahel, sehingga menimbulkan beragam interpretasi karena Rahel sebagai pencuri dan Laban sebagai pemilik terafim itu terkesan sangat berusaha mempertahankan keberadaan terafim itu. Rahel menyimpan terafim ayahnya di bawah pelana untanya. Dan ketika Laban hendak memeriksa Rahel, Rahel mengaku kepada ayahnya dengan mengatakan bahwa dia sedang mendapat haid sehingga tidak mampu beranjak dari untanya. Beberapa tulisan dalam Midrash, Bereshit Raba 74 ayat 32, Agadat Bereshit
52 ayat 1, Pirkei Derebi Eliezer 35. Berusaha menghubungkan tindakan pencurian Rahel dengan akibat yang diterimanya. Dia mati setelah melahirkan Benyamin karena sumpah yang diucapkan Yakub, yang terdapat dalam Kejadian 31 ayat yang ke-32. Sarjana-sarjana Alkitab berusaha untuk menafsirkan makna di balik tindakan Rahel yang mencuri dan mempertahankan terafim ayahnya. Yang pertama, sejarawan Yahudi yaitu Josephus mengatakan bahwa tujuan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah agar suatu saat jika ayahnya marah karena seluruh keluarganya dibawa oleh Yakub, maka Rahel akan mendapatkan pengampunan dari murka ayahnya. Yang kedua adalah Rasi, yaitu Rabi Salomon, yaitu Rabi Salomon Bar Ishak of Troyes, 1040-1105, menyatakan bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya adalah untuk tujuan monoteistik, yaitu menjauhkan ayahnya dari tindakan penyembahan para dewa-dewa berhala itu. Yang ketiga adalah Rasbam, yaitu Rabi Samuel Ben Meir, menghubungkan keberadaan terafim sebagai alat untuk meramal atau menenung. Dengan demikian, tindakan Rahel mencuri terafim itu berhubungan dengan usahanya untuk mencegah supaya terafim itu tidak menyatakan kepada Laban alasan sesungguhnya Yakub membawa mereka pergi. Yang keempat yaitu Ibn Ezra mengatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel tersebut adalah agar Laban tidak dapat berkonsultasi dengan terafim tentang pelarian Yakub dan keluarganya, sehingga Laban tidak dapat mengejar mereka. Yang kelima, yaitu Mikebal, mengatakan bahwa tindakan pencurian terafim oleh Rahel bertujuan untuk melengkapi kemerdekaan atau kebebasan Yakub dari Laban dengan cara menambahkan harta kekayaan dari rumah ayahnya. Menurut Bal, kepemilikan terhadap terafim yang adalah dewa keluarga Laban berarti kepemilikan terhadap harta benda ayahnya termasuk anak-anaknya. Yang keenam yaitu Cyrus H. Gordon mengatakan bahwa kepemilikan terafim berarti kepemilikan tampuk kepemimpinan dalam sebuah keluarga. Gordon mendasarkan pandangannya ini dengan membandingkan kisah Yakub dan Laban dengan catatan dalam Lempengan Nuzu. Gordon menjelaskannya sebagai berikut. Kelihatannya Laban tidak mempunyai anak laki-laki ketika Yakub kawin dengan Lea. Kondisi ini menjadikan Yakub sebagai anak angkat dari Laban. Jika suatu saat Laban akhirnya mempunyai anak laki-laki, maka anak laki-lakinya dan Yakub harus saling membagi harta warisan Laban. Namun, anak laki-laki Labanlah yang berhak atas dewa keluarga Laban dan bukan Yakub. Selain itu, Yakub hanya diperbolehkan kawin dengan anak-anak perempuan Laban, bukan dengan wanita lain, karena jika Yakub mengawini perempuan lain selain anak perempuan Laban, maka Yakub akan kehilangan harta warisan dari Laban. Memang tidak ada indikasi jika Laban mempunyai anak laki-laki ketika dia pertama kali berjumpa dengan Yakub. Kemungkinan Laban baru mempunyai anak laki-laki antara rentan waktu 20 tahun sesudah pertemuannya dengan Yakub. Dan Alkitab baru menyebutkan perihal anak laki-laki Laban pada Kejadian 31 ayat 1. Dengan adanya anak laki-laki Laban, maka kemarahan Laban atas hilangnya terafimnya dapat dipahami dengan asumsi bahwa Yakub tahu
bahwa dia tidak berhak lagi atas dewa keluarga Laban, karena Laban sudah mempunyai anak laki-laki kandung. Dari perbandingan ini, Gordon melihat bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya bukan semata-mata untuk kepentingannya, melainkan kepentingan suaminya, walaupun suaminya tidak mengetahui hal itu. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mari kembali lagi kita pelajari apakah terafim itu. Yang ketujuh, yaitu Moshe Greenberg, menyatakan bahwa tujuan pencurian terafim oleh Rahel bukan untuk kepentingan orang lain, melainkan untuk kepentingan keselamatan sendiri. Greenberg mengembangkan pandangan Josephus yang menyatakan bahwa merupakan tradisi orang Mesopotamia untuk membawa dewa keluarga mereka kemanapun mereka pergi, apalagi jika berpergian ke negara lain. Menurutnya, jika memang alasan pencurian yang dilakukan oleh Rahel bersifat spesifik dan pribadi, maka mengapa pada bagian lainnya, yaitu dalam Kejadian 25 ayat 2-4, Yakub meminta dewa-dewa asing yang dibawa oleh anggota keluarganya? Hal ini justru menunjukkan bahwa anggota keluarga Yakub yang ikut serta kembali ke tanah kelahiran Yakub juga membawa serta dewa-dewa mereka masing-masing. Jika tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi, jadi tidak ada yang istimewa pada tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya, selain sekedar alasan keselamatan pribadi dan keluarganya. Yang kedelapan, yaitu Kezia Spiner, mengajukan pandangan lainnya, yaitu bahwa tindakan Rahel mencuri terafim ayahnya berhubungan dengan usahanya untuk tetap menjadi bagian yang utama dalam keluarga Yakub. Gambaran keluarga Yakub diramaikan dengan pertikaian kedua kakak beradik yang juga adalah dua istri dari Yakub, yaitu Lea dan Rahel. Rahel adalah istri favorit Yakub, seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat 18 dan 30. Namun Allah membuat Rahel mandul, sementara Lea yang kurang dicintai oleh Yakub mempunyai banyak anak. Seperti yang terdapat dalam Kejadian 29 ayat yang ke-31. Cara Lea menamai anak-anaknya, seperti dalam Kejadian 29 ayat 32-35, menggambarkan pengharapan agar dicintai Yakub karena memberikan banyak anak. Karena takut kehilangan cinta Yakub, Rahel memberikan budaknya untuk tidur dengan Yakub dan memberikan anak untuknya. Dan dari cara Rahel memberi nama anak-anaknya, Bilha, dapat dilihat bentuk persaingan dengan Lea. Dan ketika Lea melahirkan anak lelakinya terakhir, yaitu Zebulon, Lea mengatakan, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama." Dalam bahasa Ibrani, mengutamakan. "Dan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Seperti dalam Kejadian 30 ayat 20. Akhirnya Allah membuka kandungan Rahel, sehingga Rahel melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yusuf, pada Kejadian 30 ayat 22-24. Kelahiran Yusuf menjadi puncak persaingan ini, karena bagian ini seolah-olah muncul sebagai pemicu kepulangan Yakub ke tanah kelahirannya. Untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai istri favorit, sekaligus mempertahankan anaknya sebagai anak favorit pula, Rahel mencuri terafim ayahnya karena terafim adalah lambang otoritas. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know edisi Apakah Terafim Itu? Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Banyak orang Kristen berpikir bahwa ibadah itu terbatas pada hari tertentu, terbatas pada aktivitas tertentu. Hanya di hari Minggu, hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan, mendengarkan firman Tuhan. Hanya sebatas itu. Tetapi hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa ibadah di dalam Alkitab jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas di dalam gereja. Ibadah mencakup keseluruhan hidup kita. Semua aspek hidup kita tercakup di dalam ibadah. Dan kalau orang Kristen gagal menghidupi konsep ini, maka kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain akan menganggap kita munafik. Orang lain akan menganggap kita hidup tidak selaras dengan apa yang kita imani. Karena itu kita perlu untuk memiliki hidup yang benar, bukan hanya di hari tertentu, di hari Minggu, tetapi dalam setiap waktu hidup kita, kita memberi hidup yang berkenan. Dan itu adalah ibadah kita. Mari kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama dengan bersuara. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 26 dan 27. Mari kita membaca yang demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Tadi kita sudah membaca dua ayat, dan kita menemukan kata ibadah muncul tiga kali. Di ayat yang ke-26 awal dan akhir sudah muncul. Barang siapa menganggap dirinya beribadah, ia harus menguasai lidahnya. Kalau tidak, ibadahnya sia-sia. Ayat 27 dimulai dengan ibadah yang murni dan tak bercacat. Jadi kata ibadah muncul tiga kali di dalam dua ayat ini. Nah, apa arti kata ibadah yang muncul di dalam ayat tadi? Kalau kita melihat di dalam teks asli Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata ibadah itu bahasa Yunani-nya beragam, sangat variatif sekali. Tetapi yang kita temukan di Yakobus 1 ayat 26 tadi adalah kata yang khusus, yaitu kata yang dipakai adalah kata treskeia. Kalau kita melihat kata treskeia, ibadah, atau kata treskos, kata sifatnya beribadah, maka kita menemukan kata ini muncul tidak terlalu sering di dalam Perjanjian Baru. Kata ini muncul di Kisah Rasul 26 misalnya, pada saat Paulus menjelaskan dia dulu beribadah kepada Allah melalui aliran Farisi. Jadi keagamaan Farisi itu yang disebut oleh Paulus sebagai ibadah. Aku beribadah menurut aliran Farisi. Di Kolose pasal yang kedua, Paulus memakai kata Yunani yang sama untuk membicarakan tentang ibadah kepada malaikat. Jadi ada orang-orang tertentu tidak menyembah Allah, tetapi menyembah para malaikat. Nah, kata ibadah yang muncul di Kolose 2 itu juga kata Yunani yang sama yang muncul di Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Jadi apa artinya kata treskos beribadah atau treskeia ibadah? Kalau kita membandingkan dengan kata yang sama muncul di kitab-kitab kuno lain di luar Alkitab, maka para ahli bahasa Yunani mengatakan paling mudah, paling sederhana, kita ini memahami kata treskeia sebagai penampilan luar dari sebuah agama. Penampilan luar dari sebuah agama. Ini berbicara tentang sesuatu yang orang lain bisa lihat. Misalnya apa? Ritualnya, liturginya. Bicara tentang perayaan-perayaan tertentu yang orang luar itu bisa langsung melihat, oh ini dari aliran ini, oh ini dari agama ini. Nah, ini kata treskeia, kata ibadah. Berarti konsep ibadah di dalam Yakobus 1 ayat 26-27 berbeda dengan kebiasaan kita memakai kata ibadah. Karena Yakobus berbicara ibadah ini dikaitkannya dengan penguasaan lidah. Barang siapa beribadah harus bisa menguasai lidahnya. Barang siapa beribadah harus mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Barang siapa beribadah, maka dia tidak boleh membiarkan diri dicemarkan oleh dunia. Biasanya kita menganggap bahwa ibadah itu selalu kaitannya dengan hari tertentu, hari Minggu. Kita biasanya membatasi ibadah hanya pada aktivitas-aktivitas tertentu. Misalnya bernyanyi, bertepuk tangan, main musik, memberikan persembahan, mendengarkan khotbah, mengikuti sakramen, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu konsep kita tentang ibadah. Tapi Yakobus pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya pada hari Minggu, tetapi pada setiap waktu. Ibadah itu bukan hanya pada apa yang kita lakukan di gereja, tetapi apa yang kita lakukan di mana saja, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan saudara, saya sangat prihatin karena sebagian orang Kristen memiliki kehidupan spiritualitas yang bersifat dikotomis. Dikotomis itu berarti kita hidup di dalam dua dunia yang berbeda. Kita rohani kalau hari Minggu. Kita rohani, ramah, baik, murah hati hanya di dalam gereja. Begitu di pekerjaan, kita dikenal sebagai bos yang pelit. Kita dikenal sebagai karyawan yang tidak mau membantu orang lain. Tapi di dalam gereja, kita terlihat begitu luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan, kalau di dalam gereja, semua orang terlihat seperti malaikat. Baru keluar dari gereja, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya ingin mengingatkan kita sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ibadah bukan hanya hari Minggu, tapi setiap waktu. Ibadah bukan hanya di gereja, tetapi di mana saja. Tuhan itu mau melihat kita, apakah kita sungguh-sungguh memberikan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan apa ciri-ciri ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama, ibadah yang benar di hadapan Tuhan adalah mengontrol lidah kita. Mari kita membaca ulang Yakobus 1 tadi ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus berbicara tentang ibadah yang lebih luas, dan dia pertama-tama mengaitkannya dengan perkataan. Mengapa dia tidak mengaitkannya dengan hal-hal lain? Karena memang situasi penerima surat Yakobus begitu spesifik. Salah satu kelemahan terbesar dari penerima surat Yakobus adalah masalah perkataan. Kalau nanti saudara membaca pasal yang ketiga, maka saudara tahu Yakobus banyak bicara tentang perkataan. Karena penerima suratnya ada yang memuji Allah dengan mulut yang sama, kemudian mengutuk orang lain juga dengan mulut yang sama. Ada banyak kesalahan dalam penggunaan perkataan. Makanya Yakobus ketika mengajarkan tentang ibadah, dia pertama-tama menyinggung tentang hal ini, yaitu tentang perkataan. Orang yang beribadah, ujiannya adalah perkataan. Dan saya mencoba untuk memikirkan, mengapa perkataan diletakkan di awal? Mengapa dia tidak bicara tentang yang lain? Mengapa dia bicara tentang penguasaan lidah? Coba kita membaca pasal 3 dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga. Mari kita lihat Yakobus pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Perkataan ini muncul dari seorang bernama Yakobus yang dikenal di abad permulaan sebagai orang yang saleh. James the Just, julukan dari Yakobus ini. Mari kita membaca pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi mengapa Yakobus berbicara dan meletakkan perkataan, penggunaan lidah pada bagian awal? Karena itu merupakan ukuran kesempurnaan orang. Itu merupakan ukuran kedewasaan kita, kematangan kita. Yakobus mengatakan, kita semua bersalah dalam banyak hal. Benar, kita semua bersalah bukan hanya dalam perkataan. Dalam banyak hal kita bersalah. Tapi kalau saudara mendapati ada orang yang tidak bersalah dalam perkataannya, maka orang itu adalah orang yang sempurna. Ada orang yang perkataannya banyak salah, tapi menganggap dirinya beribadah. Dan itu yang dimaksud Yakobus di pasal 1 ayat 26. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah. Terjemahan King James Version, jika orang terlihat beribadah. Sedikit beda terjemahannya. Kalau terlihat beribadah, berarti yang menganggap beribadah bukan orang itu. Yang menganggap beribadah adalah orang lain. Jika ada seorang di antara kamu yang terlihat beribadah, berarti yang menilai orang lain. Tapi dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai sebetulnya lebih tepat diterjemahkan seseorang yang menganggap dirinya beribadah. Yang menilai itu orangnya itu, menganggap dirinya sendiri beribadah. Dan ini sesuai dengan konteksnya, karena Yakobus berbicara, orang itu menipu dirinya sendiri. Berarti orang itu yang menilai dirinya, tetapi juga keliru. Kalau yang menilai itu orang lain, ternyata penilaiannya salah, berarti menipu bukan diri sendiri kan, menipu orang lain. Tapi di sini dikatakan menipu dirinya sendiri. Jadi ada orang yang menganggap dirinya itu religious, menganggap dirinya rohani, tetapi sering salah di dalam perkataannya. Ini bukan orang rohani. Orang yang beribadah dilihat dari perkataannya. Dan saya ketika merenungkan ini, saya sangat gentar. Karena kita semua pasti banyak salah di dalam perkataan. Saya mencoba untuk melihat 4 area yang membuat kita ini sering salah. 1, isi dari perkataan kita. Ketika kita mengatakan sesuatu, apakah yang kita katakan itu benar atau tidak? Dusta atau bukan? Fitnah atau bukan? Isinya dulu. Kedua adalah motivasi kita. Walaupun isinya benar, tapi kalau motivasi kita mengutarakannya adalah salah, maka sesuatu yang benar menjadi salah. Motivasinya salah. Isinya benar, motivasinya harus benar, caranya harus benar. Kalau kita isinya benar, motivasinya benar, tapi caranya salah. Contoh, kita menegur orang lain. Kita tegur karena teguran kita benar, orang lain salah. Berarti masuk kategori 1 lulus. Motivasi kita karena kita mengasihi orang itu. Kita ingin orang itu menjadi orang yang lebih baik. Berarti kriteria kedua juga lulus. Tapi yang ketiga, cara kita memarahi itu memakai kata-kata yang kotor. Kita memarahi dia di depan orang banyak. Maka kita telah bersalah. Saya tidak anti marah di depan orang banyak. Tetapi kita perlu tahu syarat-syaratnya marah di depan orang banyak. Saya dulu pernah bahas itu di warta. Kapan kita harus marah di depan orang banyak? Misalnya, apakah tindakan itu dilakukan terus-menerus atau tidak? Kalau hanya dilakukan sekali karena terpaksa dan karena kelalaian, maka tidak perlu ditegur di depan umum. Kemudian juga siapa yang melakukan? Bukan cuma berapa kali dilakukan, tapi siapa yang melakukan? Kalau yang melakukan itu adalah orang-orang yang berpengaruh, maka kita perlu menegur. Sebab kalau dia berpengaruh, maka bisa jadi pengaruhnya itu sangat merusak untuk orang banyak. Sehingga teguran di depan umum itu diperlukan. Yang ketiga, bukan cuma berapa kali dia melakukan, siapa yang melakukan, tetapi juga dampaknya sebesar apa. Kalau yang melakukan pemimpin tapi tidak ada yang mengikuti, ya sudah, tidak usah dipersoalkan. Tidak perlu ditegur di depan orang banyak. Tapi kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka baru teguran di depan umum diperlukan. Sekali lagi, ada 4 area kalau kita perkataannya benar. Isinya harus benar, motivasinya harus benar, caranya harus benar, dan yang terakhir adalah waktunya harus benar. Alkitab mengatakan perkataan yang baik diucapkan tepat pada waktunya. Itu seperti apel emas ditaruh di pinggan perak. Ada berapa banyak kita bersalah, isinya benar, motivasinya benar, caranya benar, tapi mengatakannya bukan pada waktu yang tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah. Saya sering melihat misalnya suami istri bertengkar, ya gara-gara begitu. Makanya ada sebuah rumah tulisannya begini. Peraturan di rumah ini, rules in this house. Salah satunya begini, tidak boleh teriak bersama-sama kecuali pada saat kebakaran. Tidak boleh teriak bersama-sama kecuali pada saat kebakaran. Hal yang menarik, karena kita seringkali tidak bisa menahan diri. Ada orang tertentu yang bisa langsung menyelesaikan masalah. Jadi langsung diajak bicara, bisa. Ada orang yang perlu menenangkan diri setengah jam, satu jam. Tapi ada orang yang tidak bisa. Makanya kita perlu timing yang tepat. Saya selalu mengatakan kalau suami istri bertengkar, paling enak itu kasih hadiah. Pasti pertengkarannya selesai. Saya berapa kali salah paham dengan istri saya juga begitu. Saya bersalah. Saya mau ajak bicara, dia masih gondok. Karena suaminya kok enggak perhatian. Gitu kan. Padahal biasanya perhatian. Tapi karena ada rapat ini, rapat itu, saya itu kurang memperhatikan satu hal. Gitu. Kemudian dia nangis. Kan. Saya tanya, kenapa nangis? Kamu enggak perhatian. Kenapa enggak perhatian? Tambah nangis lagi, berarti orang salah enggak ngerti kalau salah. Kan gitu kan. Berarti benar-benar enggak perhatian. Gitu kan. Saya enggak maksa dia, saya diamkan. Kemudian besok saya langsung pergi cari hadiah, surprise untuk dia. Saya taruh di tempat tidurnya, saya tulis besar-besar, I'm so, so sorry. Terus saya tinggal pergi, gitu kan. Wah, setelah istri saya masuk kamar, lihat ada hadiah, wah, dia langsung terharu. Ketika saya datang, dia bilang, kapan berbuat salah lagi? Kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Di dalam perkataan kita, seringkali kita bersalah. Nah, kalau kita sering salah, tapi menganggap diri rohani, maka kita ini ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita menipu diri sendiri dan ibadah kita sia-sia. Kita menipu diri kita sendiri, merasa diri rohani padahal tidak rohani. Ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya itu bukan orang yang merasa diri berdosa. Orang yang merasa diri berdosa itu gampang justru. Diberitakan anugerah, dia bisa datang kepada Tuhan. Yang paling sulit dibentuk adalah orang yang merasa diri rohani. Orang yang merasa diri baik itu sulit untuk dibentuk. Sekarang saya belajar satu hal. Kalau ada orang tanya tentang jodoh, pasangan hidup. Sejak beberapa tahun terakhir ini saya gumulkan terus. Saya menemukan satu hal yang terlewatkan. Biasanya kalau Zara cari pasangan hidup, cari yang baik. Benar ya. Menurut saya cari yang baik itu benar. Tetapi ada satu yang terlewatkan. Yaitu apa? Cari orang yang punya teachable spirit. Cari orang yang punya semangat untuk belajar. Itu yang paling penting. Sebab kalau bahan bakunya bagus, tapi tidak punya semangat untuk belajar, nanti sampai tua pun, dia tetap akan menjadi orang seperti itu. Nah kalau baik untuk ukuran anak muda, segitu sudah lumayan. Tapi nanti kalau tidak berubah terus, untuk ukuran kepala keluarga, cuma segitu, keterlaluan. Ngerti maksud saya? Jangan cari yang baik saja. Cari yang punya semangat untuk belajar. Orang yang selalu merasa diri kurang, mau berbuat lebih baik lagi. Merasa diri berdosa, mau berbuat lebih saleh lagi. Orang yang punya teachable spirit, saudara nanti bisa lihat. Walaupun nanti starting pointnya, dia orangnya jelek, bahan bakunya rusak. Tapi karena dia punya teachable spirit, maka ke depan orangnya starting pointnya baik, tapi tidak punya teachable spirit. Orang yang baik dalam tanda kutip, tetapi merasa diri tidak mau belajar, orang itu tidak akan menjadi lebih baik. Yang berbahaya adalah menipu diri sendiri. Engkau merasa rohani, padahal sebetulnya engkau tidak rohani. Engkau merasa dewasa di dalam Tuhan, tapi engkau tidak dewasa. Ini konsekuensi bagi orang yang menganggap diri ibadah, tapi tidak mengekang lidahnya. Konsekuensi yang lain, Yakobus mengatakan, maka ibadahnya menjadi sia-sia. Kata sia-sia di sini sering muncul di dalam Alkitab. Dan kalau saudara melihat ayat-ayat yang saya paparkan, misalnya di dalam Yeremia 2 ayat 5, di dalam Septuaginta, di dalam Kisah Rasul 14 ayat 15, di dalam Roma 1 ayat 21, maka saudara akan menemukan kata sia-sia, yaitu kata mathaios, dipakai untuk penyembahan kepada berhala. Ibadah kepada berhala itu disebut sebagai ibadah yang mathaios, ibadah yang sia-sia. Maksudnya Yakobus adalah begini, kalau kita beribadah tapi tidak mengontrol lidah kita, maka kita ibadahnya tidak jauh beda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ini konsekuensi yang luar biasa serius bagi kita. Engkau menganggap diri beribadah, saya dan saudara menganggap diri beribadah kepada Tuhan. Ujiannya adalah apakah engkau mengontrol perkataanmu atau tidak. Kalau kita tidak bisa mengontrol, berarti kita bukan orang yang beribadah. Kalau tetap menganggap diri sebagai orang yang beribadah, maka kita menipu diri kita sendiri dan ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi ciri pertama ibadah yang benar adalah mengontrol lidah. Yang kedua, ciri dari ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Mari kita membaca Yakobus 1 tadi ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau tadi Yakobus bicara tentang ibadah yang sia-sia, secara negatif ada ibadah yang sia-sia. Sekarang dia bicara tentang ibadah yang murni dan tak bercacat. Kata murni dan tak bercacat kadang muncul sendiri-sendiri, tapi lebih sering kalau muncul di dalam Alkitab dan di luar Alkitab, munculnya itu bersama-sama. Jadi ini kayak pacaran gitu. Kalau nyebut satu kata, selalu muncul satunya. Contoh ya, saya yakin dan percaya. Maksudnya kan gitu kan, kalau ada yakin ditambahi percaya. Kemudian sucikan dan kuduskan. Jadi setiap kali kita mengingat satu kata, kita ingat kata satunya. Memang cara otak manusia bekerja seperti itu. Saya kasih contoh, jawab dengan cepat ya. Tikus yang berkaki dua namanya Mickey Mouse. Bebek yang berkaki dua namanya? Semua bebek, bukan cuma Donald bebek. Tapi pada waktu saya tanya, tikus yang berkaki dua Mickey Mouse, saudara langsung kenal. Kalau Mickey Mouse, bebek berarti Donald bebek. Ngerti ya maksudnya? Mikir satu, satunya terkait gitu. Contoh, jawab yang cepat. Rumput warnanya hijau. Sapi warnanya? Sapi minum? Susu, ya kan? Sapi itu minumnya air, dia menghasilkan susu. Tapi memang begitu cara pikir kita. Kalau rumput hijau, sapi putih, sapi minum air, bukan susu. Tapi itulah, kalau kita bicara tentang sapi, yang terbersih di pikiran kita adalah susu memang. Mengerti ya? Nah, kata murni dan tak bercacat itu seringkali muncul bersama-sama. Dan menariknya ini dia, ini yang menarik. Berkali-kali kata ini muncul di dalam Alkitab atau di luar Alkitab, ternyata konteksnya itu masalah-masalah etika, masalah-masalah moral. Apa yang kita lakukan kepada orang lain? Apa yang kita lakukan di hadapan orang? Tapi di dalam ayat kita tadi, Yakobus 1 ayat 27, Yakobus mengatakan begini, ibadah yang murni dan tak bercacat, ada tambahannya, di hadapan Allah Bapa kita. Padahal seharusnya mengunjungi yatim piatu, mengunjungi para janda. Itu kan dilakukannya masalah etika, masalah moral. Itu dilakukannya di hadapan siapa? Allah. Bukan. Di hadapan manusia kan? Tetapi Yakobus mengatakan itu dilakukan di hadapan Allah. Dengan kata lain, Yakobus ini sebetulnya selaras dengan Martin Luther. Ketika Martin Luther, reformator gereja abad 16, mengatakan, Coram Deo, the presence of God. Kita ini selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, bukan cuma di gereja, tapi di dalam semua hal, whatever we do, wherever we are in the presence of the Lord. Itu adalah slogan reformasi yang harus kita ingat. Yakobus juga mengingatkan kita, apa yang kita lakukan di luar gereja, itu adalah yang kita lakukan di hadapan Allah Bapa. Mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Yang duda-duda jangan protes. Kenapa kok bukan duda-duda? Kira-kira mengapa ya? Mengunjungi duda-duda kok tidak termasuk? Karena begini, duda-duda itu kalau cerai biasanya langsung menikah. Zaman dulu sampai sekarang juga begitu biasanya. Nah, selain itu yang lebih penting begini. Zaman dulu budayanya itu patriarkal. Dominasi itu ada pada pria.
1: kesempatan untuk mendapatkan uang, kesempatan untuk pekerjaan, itu lebih banyak bagi kaum pria daripada kaum wanita. Sehingga kalau ada duda, dia walaupun tidak punya pendamping, dia kesempatan mendapatkan pekerjaannya masih ada. Masih bisa dapat penghasilan hidup dan masih bisa menikah kembali. Tetapi kalau dia janda, kesempatan untuk hidupnya, bekerjanya sangat sedikit. Bukan berarti tidak mungkin. Ada para wanita kuno yang bekerja, ada. Tetapi kesempatannya sedikit. Contoh ya, dulu semua sopir itu pria, benar atau enggak? Saya waktu kuliah di Belgia itu kaget sekali. Naik bis gitu. Bisnya itu gabungan, gandeng. Bis itu bisa gandeng, panjang gitu. Padahal di Leuven itu, kota Leuven, jalannya enggak terlalu lebar-lebar. Saya ketika naik, sopirnya itu wanita ternyata. Ketika saya merasa, selamat atau enggak, saya sadar. Wah, diskriminatif ini pikirannya. Karena saya sudah mikir, kalau wanita mesti lemah kan. Tapi setelah saya lihat-lihat, ini walaupun wanita, tapi ini bukan manusia biasa, tinggi besar begitu loh Zahra. Saya kalau sampai ngomong dandak sama dia, di Smackdown bisa kalah ya. Badannya itu besar, tinggi besar begitu kan. Wah, di belakang setirnya itu kayak mantep banget gitu loh Zahra. Wah, tapi kan sekarang, dulu mana ada supir wanita, bener ya? Dulu pekerjaan-pekerjaan banyak yang pria. Sekarang wanita pun juga ikut ambil alih. Dulu negosiasi-negosiasi bisnis itu biasanya pria yang melakukan. Sekarang ini wanita yang melakukan. Karena katanya lebih pintar. Wanita lebih pintar bicara dan sebagainya gitu kan. Lebih bisa menahan diri gitu kan. Jadi kalau pas ngajukan penawaran ditolak, wanitanya nangis. Terus orangnya, aduh kasihan ya sudah-sudah diterima gitu kan. Kalau pria kan negosiasi gagal marah ya. Kalau pria kan gitu. Kalau wanita kan nangis begitu kan. Terus nanti kalau sudah negosiasi gagal, orangnya pergi, lo enggak pulang. Enggak, saya akan tinggal di sini sampai seminggu lah gitu kan. Akhirnya khawatir, ya sudah-sudah, oke kan gitu. Ada banyak hal wanita sekarang dapat kesempatan. Tapi dulu wanita enggak dapat kesempatan. Yang dapat kesempatan banyak pria. Bayangkan ya, kalau kita jadi janda, kesempatan untuk menghasilkan uang sedikit. Terus kesempatan untuk menikah lagi, kan bukan di tangan kita, ngerti enggak? Karena patriarkal. Coba ya saya tanya ya, kalau anak-anak saudara lagi dekat PDKT, cewek boleh enggak nembak cowok? Anak saudara cowok nih, dekat sama cewek, terus ceweknya nembak, saudara menganggap cewek itu cewek baik atau tidak baik? Kalau zaman dulu, itu pamali banget, enggak boleh, cewek nembak cowok enggak boleh. Memberi sinyal untuk ditembak aja enggak boleh, ngerti ya? Sekarang ini cewek nembak cowok itu sudah banyak loh Zara. Kalaupun enggak nembak, dia itu menyerahkan diri untuk ditembak, ngerti enggak? Ada orang itu naksir cowok. Terus saya tanya, "Loh, dia sudah kasih sinyal?" "Belum. Kamu sudah kasih sinyal kalau kamu suka sama dia." "Bukan cuma sinyal, saya sudah menyerahkan diri ditembak," katanya. "Enggak ditembak-tembak." Kapan ditembaknya gitu? Seandainya dia punya pistol, saya akan bantu dia nembakkan gitu. Nah, ini budaya kita itu masih budaya patriarkal. Cewek tidak boleh nembak cowok, cowok yang nembak cewek, budaya kita sekarang. Zaman dulu lebih sulit loh. Jadi Tuhan itu mengasihi para janda, Tuhan itu mengasihi anak yatim. Di dalam Mazmur 86 itu ada ayat yang bagus sekali. Di dalam Mazmur 86 dikatakan demikian. Allah itu adalah bapak bagi anak-anak yatim dan pembela para janda. Allah itu bapak bagi anak-anak yatim dan pembela bagi para janda. Aduh, ayatnya luar biasa. Kalau Allah itu bapak kita, Yakobus kan bilang gitu kan, ibadah yang benar di hadapan Allah bapak kita. Kalau Allah bapak kita dan Allah bapaknya yatim piatu, maka seharusnya kita juga meneladani bapak kita, yaitu apa? Mengasihi mereka. Apakah semua janda kita perhatikan? Ternyata di dalam Timotius pasal yang kelima, 1 Timotius pasal yang kelima, nanti saudara bisa baca di renungan harian kita selama seminggu, termasuk salah satunya saya bahas tentang ini. Ada yang benar-benar janda, ada yang bukan benar-benar janda. Siapa yang benar-benar janda? Wah, Paulus ini tahu, ada janda ori, ada janda awe gitu kan. Jadi dia bedakan, yang berhak untuk diperhatikan oleh gereja adalah begini, yang tua. Janda yang tua. Kemudian janda yang tidak punya pekerjaan. Kemudian janda yang hidupnya baik. Tidak suka gosip, tidak suka memfitnah. Bukan berarti janda sekarang suka memfitnah loh ya. Bukan. Tetapi pada zaman Paulus, orang yang tidak bekerja, kerjaannya apa? Kalau di kampung-kampung dulu itu loh, Sarah. Kalau ada perempuan-perempuan yang tidak bekerja, biasanya yang dilakukan apa? Kumpul loh, arisan. Biasanya apa? Satu, metani rambut. Bener gak ya kan? Milih-milih rambut. Saya tinggal di kampung soalnya, Sarah. Jadi saya tahu, bukan saya pernah dipetani. Bukan. Apalagi saya milihin kutunya orang. Saya sering melihat pemandangan semacam itu. Jadi ada wanita duduk yang satu di belakangnya dia sambil ngobrol ya toh dari tetangga sebelah Pak RT, Pak RW, kelurahan sampai presiden ya toh semua dibicarakan milihin satu-satu gitu kan. Setelah milih ketemu dimakan gitu ya. Ya benar ya, itu dimakan atau bukan? Dimakan toh ya? Bukan. Loh, yang pernah itu jangan malu-malu dong. Yang sebelah sini sering malu-malu. Nah, yang biasanya ngambilin kutu itu diapain nih? Yang gini kan? Dibunuh atau dimakan tuh? Dibunuh aja ya, dibunuh, terus dimasukin kantong. Sampai rumah digoreng begitu kan? Nah, apalah namanya. Saya sering melihat orang seperti itu ngobrol, gosip dan sebagainya. Makanya Paulus bilang, harus yang benar-benar janda loh ya. Yang tidak benar-benar janda jangan didaftarkan. Jadi kita harus menengok kanan kiri. Kalau ada benar-benar janda dan yatim piatu, berarti Tuhan memanggil kita. Ibadah yang benar adalah mengunjungi mereka dalam kesusahan mereka. Wah, gampang. Mengunjungi kan? Mengunjungi setahun sekali cukup. Kalau ada bakti sosial, maka kita ikut ke panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Untuk para janda, panti apa? Panti janda, enggak ada panti janda. Rasanya kurang diperhatikan ya panti janda. Kalau untuk orang tua kan ada panti bereda ya, panti jompo. Untuk anak-anak yatim piatu ada panti asuhan. Bagi saudara yang suka nyanyi sambil tepuk tangan juga ada gereja panti kosta, itu juga ada. Nah, kita ini harus mengunjungi. Loh, berarti kalau bakti sosial sudah cukup dong? Enggak cukup. Mengapa? Kata Yunani mengunjungi itu bentuk keterangan waktunya, present tense, terus menerus. Bukan cuma setahun sekali, bukan secara sporadis, tetapi terus menerus. Dan ingat, mengunjungi mereka dalam apa? Kesusahan mereka. Bukan mengunjungi mereka di tempat mereka, bukan. Mengunjungi mereka dalam kesusahan-kesusahan mereka. Itu bentuknya jamak loh, kalau dalam bahasa Yunaninya. Jadi kita ini bukan cuma datang, melihat, ikut, berempati, selesai. Bukan. Tuhan memanggil kita untuk melangkah lebih daripada sekadar kunjungan biasa. Lebih dari sekadar perkataan-perkataan yang simpatis. Tetapi kita menolong mereka di dalam kesusahan mereka. Saya bersyukur gereja kita beberapa tahun terakhir, kas diakonia semakin merosot. Saya bersyukur. Kas diakonia semakin merosot. Itu berarti kabar baiknya adalah semakin banyak orang yang membutuhkan di gereja ini yang mendapatkan pertolongan. Tetapi itu juga sekaligus kabar buruk untuk kita. Berarti kita kurang mendukung diakonia. Kalau engkau diberkati Tuhan banyak, sisihkan untuk orang lain. Saya selalu ajarkan di tempat ini, Tuhan memberi engkau banyak, bukan supaya engkau menikmati banyak. Tuhan memberi engkau banyak, supaya engkau memberi lebih banyak lagi kepada orang lain. Jadi prinsip itu presentasi. Saya ajarkan prinsip ini. Kalau Tuhan beri kita banyak, ambil komitmen begini. Berapapun Tuhan kasih, aku mau memberi untuk orang lain yang membutuhkan 10%. Untuk Tuhan 10%, untuk orang yang membutuhkan 10%. Misalnya, nanti dengan penghasilan kita bertambah, tetap kita presentasinya 10% misalnya. Yang kita beri kepada orang lain banyak enggak? Banyak, karena penghasilan kita kan meningkat. Jadi 10%-nya bertambah. Yang sisa kita nikmati bertambah juga enggak? Bertambah juga. Makanya doa sama Tuhan. Jangan jumlah, tapi persentase. Kalau jumlah itu kadangkala kita merasa sudah terlalu banyak. Saya belajar dengan istri saya mengambil komitmen. Berapa yang kami terima? 10% pasti untuk Tuhan. Sekian persen saya persembahkan untuk pelayanan. Sekian persen untuk orang lain yang membutuhkan. Dan saya selalu berdoa, supaya Tuhan memberi saya hati yang tambah hari, tambah murah kepada orang lain. Sehingga persentasinya tambah meningkat. Nah kalau kita persentasinya meningkat, tapi berkat Tuhan untuk kita semakin meningkat, kita tidak akan lebih miskin. Setuju gak? Bukan cuma perhitungan iman loh ya ini. Ini perhitungan matematika juga kita tidak akan miskin. Mulai sekarang belajar ya, suami istri pulang rumah, nanti tanya. Ayo mulai tahun ini, mau kasih berapa untuk orang miskin? Untuk orang yang membutuhkan, berani memberi. Saya tidak memberi iming-iming, nanti memberi dikasih lebih kaya. Enggak, nanti tambah kaya, tambah enggak cinta Tuhan. Saya cuma memberitahu, kasih kepada orang lain. Mengapa? Memang bukan hakmu. Kembalikan untuk orang lain. Itu ibadah yang benar. Amin. Ibadah yang benar adalah mengontrol lidahmu. Yang kedua, ibadah yang benar adalah mengunjungi orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir sekali, ibadah yang benar adalah menjaga diri dari kecemaran dunia. Mari kita membaca Yakobus 1 tadi. Yakobus 1. Mari kita membaca Yakobus pasal yang pertama ayat 27b. Ini ciri yang ketiga dari ibadah yang benar. Bukan hanya mengontrol lidah, bukan hanya mengunjungi, memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan, tapi juga menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau kita mau memberi sesuatu yang murni, wajar dong kalau tidak tercemar oleh yang lain. Kalau kita mau memberi sesuatu yang tak bercacat, wajar dong, tidak ada campuran-campuran yang lain. Begitu pula dalam ibadah kita. Mau memberi ibadah yang murni dan tak bercacat, tidak boleh tercemar oleh sesuatu. Beberapa minggu lalu, saya berbincang-bincang dengan orang yang ahli batu mulia. Dan dia cerita, waduh sekarang penipuan terjadi di mana-mana. Loh, kok bisa begitu bagaimana? Wah, kemudian dia ceritakan detail gitu. Saat dia menceritakan, saya paham. Besoknya saya sudah lupa karena terlalu detail yang dia ucapkan. Intinya begini, saudara. Sekarang ini orang kalau melihat ya, langsung kelihatan, wah ini bagus, kelihatan alami. Padahal sebetulnya itu campuran antara yang alami kemudian disuntik secara sintetis. Sehingga kalau saudara bawa ke tempat pengujian batu mulia, maka dia akan menganggap itu bukan asli. Harganya bisa turun. Malah ada yang kelihatannya bagus sekali, padahal itu murni kaca, bukan batu mulia. Ada banyak hal yang kita harus waspada. Sesuatu yang kelihatannya murni, ya harusnya tidak ada campuran apa-apa. Ibadah kita juga begitu. Kita tidak boleh dicemarkan oleh dunia. Nah apa sih arti kata dunia di sini? Dunia di sini muncul 3 kali di dalam surat Yakobus. Kalau kita melihat di pasal yang kedua misalnya, saudara bisa membuka Alkitab saudara. Di dalam pasal yang kedua, di sana dikatakan orang-orang miskin yang dianggap miskin oleh dunia ini. Yang dianggap miskin oleh dunia ini. Berarti dunia itu artinya adalah perspektif untuk menilai sesuatu. Ada orang-orang yang kelihatannya miskin, tidak punya harta. Tetapi di mata Allah mereka adalah orang-orang pilihan yang kaya dengan berkat rohani. Tetapi dunia memandang mereka sebagai orang yang miskin. Berarti kata dunia di pasal 2 itu berbicara tentang perspektif kita dalam menilai sesuatu. Di pasal 4 ayat 4 di sana juga muncul kata dunia. Ketika Yakobus mengatakan barang siapa bersahabat dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Dan kalau saudara membaca konteksnya di ayat di atasnya, ayat 1 sampai 3 dari pasal 4, saudara tahu konteksnya adalah begini. Orang minta sama Tuhan, minta dalam doanya, beri ini, beri ini, beri ini, supaya memuaskan hawa nafsunya. Dan Yakobus menyebut itu persahabatan dengan dunia. Dengan kata lain, dunia ini berbicara tentang perspektif hidup yang dibatasi oleh hal-hal yang sementara. Dibatasi oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Kalau ada di antara kita yang prioritas hidupnya adalah hal-hal yang sifatnya sementara, hal-hal yang sifatnya material, maka kita telah tercemar oleh dunia. Cara pikir kita itu tercemar oleh dunia. Coba ya, saya mau tanya kepada kita. Uang yang kita habiskan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bagi orang lain, bagi pendidikan anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan Allah, bagi pekerjaan Tuhan. dengan hal-hal yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak berkenan, tidak bernilai kekal. Banyak mana? Saya bukan orang yang anti hidup senang, karena saya yakin kalau kita puas dengan hidup kita, Allah itu dimuliakan. Seperti John Piper mengatakan, God is most glorified when we are most satisfied by him. Saya percaya Allah itu paling dimuliakan pada saat kita paling puas dengan dia. Jadi ada kenikmatan bagi orang Kristen. C.S. Lewis berbicara tentang Christian hedonism. John Piper berbicara tentang Christian hedonism. Kita bisa kok menikmati. Tetapi persoalannya adalah sumber kenikmatan kita itu apa? Kalau kita tempatkan pada hal-hal yang sementara, hal-hal yang tidak bernilai kekal, dan itu terlalu consume our mind, terlalu consume our money, maka kita telah hidup secara duniawi. Dengar baik-baik umat Tuhan di sini. Kalau engkau menempatkan prioritas hidupmu pada hal-hal yang sifatnya fisik, sifatnya materi, sifatnya sementara, maka engkau adalah orang yang hidup secara duniawi dan tidak mungkin engkau bisa memberi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang ditawari, ayo ikut retreat, ini bagus loh. Retreatnya ada seminarnya, ada nanti kamu banyak berubah begini, karaktermu dibentuk, bayarnya berapa? Setengah juta. Mahal banget, loh 3 hari nginep. Mahal setengah juta. Setelah bilang mahal, dia pergi ke salon. 1 juta, habis setengah jam. Mengerti maksud saya? Saya tidak melarang orang ke salon, kecantikan itu punya Tuhan. Diberikan kepada saudara. Jadi saudara harus merawat diri dengan baik. Ngerti ya? Supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih indah juga. Sudah hidup kita susah, toleh kanan kiri semuanya, enggak ada yang bisa dilihat. Juga menambah hidup kita, tambah nestapa. Tapi pertanyaan saya adalah, jumlah uang yang kita habiskan untuk hal itu, dengan yang engkau habiskan untuk hal-hal yang bernilai kekal, banyak mana? Itu pertanyaan saya. Mana yang lebih penting bagi engkau? Hal-hal yang sementara atau hal-hal yang bernilai kekal? Pagi ini saya ingin menantang kita. Ini minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Apakah kita mau memberi ibadah yang benar kepada Tuhan? Kalau mau memberi ibadah yang benar, bukan cuma di gereja, tapi di mana saja. Bukan cuma di hari Minggu, tapi di setiap waktu. Thank you.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema Ketika Dirimu Direndahkan. Bagaimanakah perasaan saudara ketika orang yang saudara layani dengan segenap hati dan pengorbanan merendahkan saudara dan meninggikan orang lain? Apakah yang saudara akan lakukan? Apakah tersinggung, marah, atau memutuskan hubungan dengan mereka? Orang Korintus merendahkan Paulus dengan menganggap dia tidak pintar dalam berkata-kata. Bagaimana respon Paulus? Dengan rendah hati ia mengakui kelemahannya sendiri bahwa ia kurang paham dalam hal berkata-kata, tidak dapat menyampaikan sesuatu dengan anggun dan luwes sebagaimana dilakukan oleh rasul-rasul lainnya. Sebagian orang menduga Rasul Paulus ini berperawakan sangat pendek dan karena itu suaranya juga kecil. Ada juga yang berpikir bahwa ia mengidap suatu gangguan dalam berbicara, mungkin gagap. Namun demikian, Paulus berkata bahwa ia tidak kurang dalam hal pengetahuan. Ia tidak buta dengan ilmu berkhotbah dan seni mempengaruhi orang lain, terlebih lagi ia tidak bodoh dalam hal rahasia kerajaan surga. Paulus dengan jujur mengakui kekurangannya dan dengan terus terang mengatakan kelebihannya. Paulus menyingkapi persoalan dengan sangat baik, tidak dikuasai dengan kemarahan, ketersinggungan, atau memutuskan hubungan. Mengapa bisa demikian? Karena hati Paulus penuh dengan kasih ilahi. Paulus lebih marah ketika Injil diputarbalikkan daripada ketika dirinya direndahkan. Bagaimana dengan saudara? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Yang dipentingkan di dalam doa Bapa Kami bukanlah kata-katanya, tetapi konsepnya. Dan itu kita sudah pelajari dalam sesi sebelumnya. Doa Bapa Kami diajarkan untuk menentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami di Matius 6 ayat 9 sampai 13, Dia menyinggung dulu di ayat 5 sampai yang ke-8 tentang beberapa konsep doa yang tidak benar. Baru Dia mengajarkan konsep yang benar di dalam doa Bapa Kami. Nah, apa saja konsep atau sikap berdoa yang tidak tepat yang ditentang di dalam doa Bapa Kami ini? Yang pertama adalah berdoa untuk dipuji orang lain, berdoa untuk dipamerkan kepada orang lain, berdoa menganggap doa itu sebagai sarana untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Di ayat 5 dan 6 Tuhan Yesus menyinggung tentang kebiasaan beberapa orang yang para penafsir meyakini Tuhan Yesus sebetulnya sedang menyinggung tentang orang-orang Farisi.

mereka, betapa salahnya mereka memelihara waktu-waktu berdoa. Sehingga di dalam doa itu bukan tentang orang tersebut dengan Allah, tapi tentang orang itu dengan orang-orang lain. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain melalui doa. Padahal doa seharusnya tentang kita dan Allah. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kalau berdoa jangan di kerumunan orang, tetapi berdoalah di tempat yang tersembunyi di dalam kamar dan kuncilah pintunya. Bukan berarti Tuhan melarang orang berdoa di tengah orang lain. Bukan berarti Tuhan menentang doa secara publik. Yang dipentingkan di sini adalah motivasi. Motivasi, sikap hati ketika berdoa di depan banyak orang, tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Dan kesalahan ini saya yakin juga kita bisa temui di banyak tempat. Dan kita pun mungkin juga pernah melakukan kesalahan ini. Ketika kita berdoa di depan banyak orang, kita mengatur kata-kata kita sedemikian rupa begitu indah. Kita memakai kata-kata yang sangat panjang sekali. Dan kita menggunakan intonasi-intonasi tertentu supaya doa yang kita panjatkan begitu indah. Pertanyaannya adalah, apakah kita menggunakan cara yang sama ketika kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berdoa di depan umum sebagai ajang untuk memamerkan kefasihan bicara, memamerkan betapa mereka dekat dengan Tuhan. Tapi bukan doa seperti itu yang dicari oleh Tuhan. Sikap doa, cara berdoa, konsep berdoa yang keliru, yang kedua yang ditentang oleh Tuhan adalah doa yang bertele-tele, yang dimaksudkan untuk mengontrol Allah. Menggunakan kata-kata untuk mengontrol Allah. Tuhan Yesus menyinggung di dalam ayat yang ketujuh, ada beberapa orang yang dalam doanya itu bertele-tele, sangkanya kalau banyaknya kata-kata itu akan memperbesar peluang mereka untuk mendapatkan apa yang mereka doakan. Dan menurut penelitian arkeologis, ada banyak tulisan kuno juga yang berhasil diketahui. Ada banyak doa-doa kuno yang di dalamnya memuat begitu banyak sebutan Allah. Begitu banyak, begitu panjang sebutan Allah. Dan kata-kata di dalamnya begitu banyak sekali. Mereka berpikir banyaknya kata-kata akan mempengaruhi banyaknya kuasa di dalam doa itu. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa Allah itu bisa dikontrol melalui jumlah kata-kata. Tuhan tentu saja tidak melarang orang yang berdoa lama. Tuhan Yesus juga berapa kali berdoa semalam-malaman. Tuhan juga tidak melarang orang berdoa mengucapkan kata yang itu-itu saja. Karena di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia juga berdoa itu-itu saja. Yang ditentang di sini adalah konsepnya. Menganggap bahwa jumlah kata-kata mempengaruhi jumlah kuasa di dalam doa itu. Dan bukankah kita juga mudah menemukan orang-orang dengan konsep yang keliru semacam ini? Orang berusaha untuk berdoa dengan intonasi tertentu, dengan volume tertentu, dengan pilihan kata tertentu. Sangkanya mereka, kalau berdoanya ada bergetar-getar suaranya, intonasinya keras, maka itu mempengaruhi kuasa dari doa itu. Ini semua adalah hal yang keliru yang ditentang di dalam doa Bapa Kami. Yang ketiga yang ditentang di dalam doa Bapa Kami adalah konsep doa yang menganggap doa hanya sekadar memberitahu Tuhan apa yang kita mau. Di ayat yang ke-8 dari Matius pasal 6, tepat sebelum Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengatakan, Bapa di surga itu mengetahui semuanya sebelum kamu mengucapkannya. Bapa di surga memahami kebutuhan kalian sebelum kalian mengucapkan kepadanya. Dengan kata lain, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau. Doa adalah mencari tahu apa yang Tuhan mau. Bukan sekadar memberitahu apa yang kita mau, karena sebelum kita memberitahu, Allah juga sudah tahu. Doa bukan memberitahu Allah apa yang kita mau, tapi mencari tahu apa yang Allah mau di dalam hidup kita. Itulah sebabnya bagian awal dari doa Bapa Kami semuanya tentang Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, dan seterusnya. Semuanya tentang Allah. Kuduskan nama-Mu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Semua tentang Allah. Kita mau tahu apa yang Allah mau bagi kita. Itulah doa-doa yang ditentang oleh Tuhan yang keliru.

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

5-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah, tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Yeah, we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Pendengar yang terkasih, program Grace Alone kembali hadir membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detil kehidupan kita. Bersama hambanya, Yakub Tri Handoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Exodus, Surabaya. Melalui program ini, kita akan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu.

0: Selama satu bulan lebih kita sudah membicarakan berkali-kali tentang dosa. Dosa jauh lebih serius daripada yang kita pikirkan. Karena dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi di balik tindakan itu ada situasi yang jauh lebih genting, yaitu kita semua mewarisi status berdosa dari Adam, kita mewarisi natur yang berdosa, dan iblis bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Sehingga apa yang kita lakukan terhadap kebenaran bukan hanya kita tidak melakukan, tetapi dalam kenyataannya kita melawan kebenaran. Saya ingin kita benar-benar paham tentang hal ini. Dosa bukan hanya masalah tindakan-tindakan yang melanggar norma, tetapi tindakan-tindakan yang memang berasal dari sebuah situasi yang jauh lebih pelik, sebuah persoalan yang jauh lebih serius daripada apa yang kita lihat di depan mata kita. Sehingga saya percaya bahwa solusi terbesar bagi dosa, dan saya tidak bosan-bosan mengulang, solusi bagi dosa itu bukan menambah peraturan. Solusi bagi dosa itu bukan memperketat pengawasan. Solusi bagi dosa itu bukan menyediakan sistem yang lebih baik. Tapi solusi bagi dosa adalah perubahan dari dalam, dan itu hanya Allah yang bisa memulainya. Semua manusia berada di dalam dosa, tetapi Allah tidak membiarkan kita di dalam keputusasaan. Allah melakukan sesuatu untuk kita. Dan hari ini kita melihat apa yang dilakukan Allah, yaitu Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia memilih kita untuk diselamatkan berdasarkan anugerah-Nya bagi kita. Mari kita membaca Roma pasal yang ke-9. Ada beberapa teks yang mengajarkan tentang pemilihan Allah sejak kekal. Tetapi hari ini kita akan melihat dari satu teks saja, yaitu dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Roma pasal 9 ayat 6 sampai yang ke-13, kalau sudah menemukan kita akan membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Beginilah bunyi firman Tuhan, Roma 9 ayat 6 sampai 13. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Amin. Saya akan pertama-tama menerangkan dulu mengapa Paulus perlu membicarakan tentang teks yang baru kita baca. Kalau kita membaca di ayat 1 sampai yang ke-5, maka kita akan tahu persoalan yang sedang digumulkan oleh Paulus. Yaitu dia menggumulkan tentang sebagian besar bangsa Israel yang ternyata menolak Injil. Sebagian besar dari mereka menolak Injil, dan kalau mereka menolak Injil, maka mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, ketika Paulus membayangkan, memikirkan bahwa bangsa Israel akan menghadapi kebinasaan, maka muncul sebuah pertanyaan teologis. Apa kaitannya dengan status bangsa Israel sebagai umat pilihan? Bukankah bangsa Israel itu sebagai umat pilihan di perjanjian lama? Kalau sampai pada akhirnya mereka binasa, sebagian besar dari mereka binasa, pertanyaannya adalah apakah Allah setia kepada janjinya? Bukankah Allah sudah berfirman di perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangannya sendiri? Lantas mengapa ketika Allah bekerja di dalam dunia mengutus anaknya Yesus Kristus, ternyata umat Allah ini dalam tanda kutip, banyak yang menolak cara kerja Allah. Nah, kalau mereka menolak, mereka binasa. Nah, kalau mereka binasa, pertanyaannya adalah untuk apa mereka dipilih? Apakah mereka masih jadi umat pilihan? Apakah Allah setia kepada umat Israel? Apa kelebihan dari orang Israel? Dan itulah yang dibahas oleh Paulus di pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-5. Nah, Paulus mengungkapkan simpatinya yang besar sebelum dia memberikan jawaban teologis mulai ayat 6. Dia menyampaikan simpatinya yang besar. Dan menurut saya ini salah satu cara yang luar biasa. Dia mengatakan di ayat 1 misalnya. Mulai ayat 1 dia mengatakan, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita, selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi Paulus berhati-hati sebelum dia memberikan jawaban teologis yang mendalam. Dia itu mengungkapkan simpatinya yang besar. Dia mau terpisah bagi Kristus. Kalau itu memungkinkan. Karena di akhir pasal 8, Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak mungkin bisa. Tapi ungkapan Paulus itu seandainya bisa, aku tuh mau terpisah dari Kristus demi engkau. Baru setelah itu nanti, Paulus memberikan jawaban. Jadi Paulus ini orang yang bukan cuma pinter teologi. Saudara, biasanya kalau mikirkan orang yang pinter teologi, orangnya biasanya kaku ya. Biasanya orang kalau pikirannya tajam, perasaannya tumpul. Pokoknya asal benar ya diucapkan, asal benar ya pokoknya disampaikan. Orang lain sakit hati, ya sudah berikidiu kan begitu. Salahmu sendiri kok bisa enggak paham? Tapi Paulus tidak. Meskipun dia nanti akan memberikan pemaparan jawaban teologis yang begitu mendalam, tetapi dia mulai dengan simpatinya dulu. Dia sampaikan, aku tuh sedih loh, kok bisa begini? Aku bahkan mau terpisah. Nah setelah itu, Paulus juga mengatakan begini, memang bangsa Yahudi itu punya kelebihan kok. Dia tidak tolak loh. Di ayat yang keempat dan kelima dia mengatakan begini, sebab mereka adalah orang Israel, mereka diangkat menjadi anak, mereka telah menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus itu menerima apa yang menjadi kelebihan orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan, loh orang Yahudi itu menerima janji-janji kok. Orang Yahudi itu disebut umat Allah, benar. Terus pertanyaannya, lah kalau umat Allah, kenapa pada akhirnya binasa? Kalau memang umat Allah, mengapa pada akhirnya sebagian besar justru menolak? Dan ini menjadi pertanyaan penting untuk kita. Pasti saudara juga bertanya, kalau Allah sudah berfirman di perjanjian lama, Allah sudah memilih bangsa Israel untuk diselamatkan, mengapa pada akhirnya sebagian besar menolak dan akan menghadapi kebinasaan? Pertanyaannya adalah, apakah Allah setia kepada janjinya? Apakah Allah setia kepada firman-Nya? Dan pertanyaan itulah yang akan dijawab Paulus dari ayat 6 sampai ayat selanjutnya. Dan mari kita lihat jawaban Paulus step by step. Langkah demi langkahnya mari kita lihat. Cara Paulus menjawab, ini orang yang pintar sekali. Mari kita lihat Roma 9 ayat 6a. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau tadi pertanyaannya, apakah firman Allah di perjanjian lama itu berlaku tidak? Apakah Allah setia kepada perjanjiannya, kepada firman-Nya? Paulus mengatakan, firman Allah tidak mungkin gagal. Kata sambung tetapi, itu penting untuk kita perhatikan. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Kalau ada kata sambung tetapi, berarti itu mengontraskan antara bagian di atas dengan bagian yang di ayat 6. Bagian yang di atas kan berbicara tentang apa? Israel dipilih, diberi perjanjian-perjanjian. Tetapi firman Tuhannya tidak mungkin gagal. Loh, kalau firman Tuhannya tidak gagal, kemudian yang gagal siapa? Kan pertanyaannya begitu. Kegagalan bangsa Israel dalam mempercayai Injil, itu sebetulnya bukan berarti kegagalan Allah dalam menepati firman-Nya. Alasannya apa? Nanti kita akan bahas. Sekarang saya hanya akan fokuskan di ayat 6a. Tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Di dalam teks Yunani, kata tidak itu diletakkan di bagian awal. Seolah-olah Paulus ingin memberikan penekanan. Tidak, firman Allah tidak mungkin gagal. Atau tidak, firman Allah tidak gagal. Penerjemah bahasa Indonesia dengan tepat membantu kita. Sebetulnya kata mungkin itu tidak muncul di teks Yunani. Tetapi karena penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu sadar Paulus sedang menekankan sesuatu, maka dia menambahkan satu kata yang menurut saya sangat tepat. Tidak mungkin. Bukan hanya tidak gagal, tetapi tidak mungkin gagal. Kalau tidak gagal, itu berarti bisa kemudian hari gagal. Tapi kalau tidak mungkin gagal, berarti dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya juga tidak mungkin gagal. Ada penekanan di sana. Kata tidak ditaruh di depan. Tidak! Firman Tuhan tidak gagal. Nah, kata gagalnya sendiri pun, di dalam bahasa Yunani, itu dipakai sebuah keterangan waktu yang spesifik. Merujuk pada satu tindakan di masa lampau, tapi hasilnya masih bisa dilaksanakan terus-menerus. Seolah-olah Paulus ingin memberitahu kita begini, begitu firman Allah dulu keluar dari mulutnya Allah, maka firman Allah itu akibatnya tetap sampai sekarang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya Allah, maka akan membawa dampak, konsekuensi untuk seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dan Paulus memberi penekanan, tidak gagal. Sekali dulu terucap, sampai sekarang firman Allah tetap akan bekerja. Nah, apa artinya gagal? Kalau saudara melihat bahasa Yunani yang dipakai, sebetulnya kata Yunani yang dipakai itu artinya macam-macam. Gagal itu bisa dikaitkan dengan rantai yang putus. Di Kisah Para Rasul pada waktu para rasul di penjara dibelenggu, kemudian tiba-tiba rantainya gugur. Nah, itu kata gugur juga dipakai kata gagal. Bisa dipakai di Kisah Para Rasul juga pada saat Paulus sedang proses pengadilan ke Roma, salah satu perahu yang ditumpangi itu kemudian terbalik. Nah, pada saat kata terbalik itulah, kata yang dipakai adalah kata gagal. Juga kata gagal bisa dipakai di dalam Yakobus 1 dan surat 1 Petrus untuk kehidupan manusia yang digambarkan seperti bunga yang sebentar tumbuh, kemudian kalau ada angin gurun yang panas datang, dalam sekejap langsung layu bunganya. Nah, kata layu atau gugur itu kata yang sama dipakai untuk gagal. Nah, kata gagal juga bisa dipakai untuk kerohanian seseorang. Orang yang kelihatannya mengikut Tuhan, tapi pada akhirnya tidak sampai di tempat yang seharusnya. Itu juga dipakai kata yang sama. Nah, kalau demikian, apa artinya kata gagal? Gagal itu artinya begini, saudara. Tidak mencapai apa yang di rencanakan. Atau gagal itu artinya jatuh dari tujuan yang semestinya. Jatuh dari tujuan yang semestinya. Kalau rantai dipakai membelenggu, tujuannya adalah supaya orangnya tidak lepas. Kok malah rantainya yang lepas? Berarti tidak cocok. Bunga itu tumbuh, tujuannya apa? Supaya dia tumbuh terus menghasilkan bunga yang lain, setelah tua baru mati. Kalau baru tumbuh pagi, siang sudah gugur, sudah layu, berarti sudah jatuh dari tujuan yang seharusnya. Firman Allah itu ketika keluar dari mulut Allah, selalu ada tujuannya. Karena Allah itu mikir dulu baru berkata-kata. Beda dengan sebagian kita. Setelah berkata-kata baru mikir, kok bisa ya aku tadi bilang begitu ya? Kalau Allah tidak, jadi Allah pikir dulu baru berkata-kata. Nah, setiap kali dia berkata-kata, maka kata-katanya itu akan selalu efektif mencapai apa yang dikehendaki. Termasuk pada saat Allah mengeluarkan firman di Perjanjian Lama bahwa dia memilih bangsa Israel sebagai umat Allah, maka itu tidak mungkin gagal. Tetapi kenyataannya bangsa Israel banyak yang menolak tuh. Berarti gagal dong? Tidak gagal. Loh, kok bisa? Nah, Paulus menjelaskan kepada kita cara pandang Paulus. Mari kita lihat ayat ke-6b. Ayat 6b dan 7. Ini Paulus sedang meng-counter, menyerang pandangan umum yang keliru di antara orang Yahudi. Saya bacakan Roma 9 ayat 6b dan 7. Sebab, mengapa firman Tuhan tidak mungkin gagal? Sebab, tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi, Paulus mengutip dari satu ayat, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Mengapa Paulus yakin bahwa kegagalan orang Israel menerima Injil? Itu bukan berarti kegagalan firman Allah. Bukan kegagalan janji Allah. Karena Paulus menerangkan, sejak dulu di Perjanjian Lama, Tuhan itu punya peraturan, Tuhan itu punya cara main, Tuhan itu punya pola kerja. Pola kerjanya begini, tidak semua Israel secara etnis, secara biologis adalah Israel sejati di mata Tuhan. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis itu adalah keturunan Abraham secara sejati, secara rohani. Tidak. Dari dulu memang peraturannya begitu. Paulus itu tidak menjawab begini, hebat loh. Paulus ini bedanya Paulus dengan penganut teologi dispensasionalisme, itu bedanya di sini. Kalau penganut dispensasionalisme akan menjawab seperti ini, kurang lebih. Saya bukan penganut teologi itu, tapi kalau saya mencoba membayangkan, mungkin mereka akan menjawab begini. Allah gagal enggak? Oh begini ya. Memang kalau kamu lihat itu di perjanjian lama, cara kerjanya Allah gitu. Jadi Allah itu di perjanjian lama pakai satu cara, yaitu milih bangsa Israel. Nah terus sekarang bagaimana? Ya karena kamu salah ya gagal rencananya. Allah pakai rencana lain. Jadi di dalam teologi dispensasionalisme selalu dipikirkan cara kerja Allah itu berubah-ubah. Tetapi di dalam teologi Alkitab tidak ada yang seperti itu. Allah itu sekali buat rencana, dia tidak merencanakan untuk mengubah rencananya. Jadi sekali dia buat rencananya, itu pola kerjanya sama. Sejak perjanjian lama sampai kapanpun, Allah itu punya pola kerja yang Israel itu tidak otomatis Israel. Yang keturunan Abraham tidak otomatis keturunan Abraham. Termasuk dia memberikan contoh, yaitu misalnya ayat yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Yang disebut keturunanmu adalah Isa. Padahal saudara tahu Abraham itu punya beberapa anak. Paling tidak saudara tahu dia punya anak bernama Ismail dan kemudian punya anak bernama Isa. Dan masih ada anak-anak lain yang namanya kita tidak tahu dari istri Keturah. Di antara semua keturunan Abraham, Allah sendiri itu sudah mengatakan kepada Abraham, yang disebut keturunanmu itu adalah yang berasal dari Isa. Bukan yang berasal dari Ismail dan Isa. Bukan yang berasal dari semua anak-anak Abraham, dari istri-istri lain. Tidak. Allah secara spesifik mengatakan yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Isa. Dan yang luar biasa adalah pada saat diucapkannya, itu konteksnya begini. Nanti saudara boleh pulang rumah, saudara baca kutipannya ini. Pada saat Paulus mengutip, itu ada sebuah cerita di Perjanjian Lama ketika Isa dan Ismail itu sedang bermain bersama-sama, kemudian Sarah itu jengkel. Ini kok mainan dibagi dua sama anak budak dengan anakku sendiri? Akhirnya Sarah marah dan berkata kepada Abraham begini, pap, usir pap, anak budak itu. Usir mamanya sekalian, aku tidak mau mereka ada di sini. Nggak usah ditambah-tambahi, pilih aku atau dia, nggak dicatat di Alkitab. Jadi diusir. Kemudian Alkitab mencatat begini, lah kalau ini bukan ditambah-tambahi, nah ini ada di Alkitab. Abraham itu hatinya kesal gitu loh, saudara. Kesal. Mengapa kok harus mengusir Ismail sama Hagar? Karena Abraham ini sangat mengasihi Ismail. Abraham itu bukan cuma mengasihi Isa, dia juga mengasihi Ismail. Buktinya kalau saudara nanti membaca di Kejadian, sebelum Isa lahir, Tuhan berkata kepada Abraham, kamu akan punya keturunan. Dan Abraham bilang begini, Tuhan, seandainya Ismail diizinkan hidup di depanmu. Maksudnya, seandainya tidak usah menunggu Isa, sudah lewat Ismail aja kan gampang. Daripada susah-susah menunggu Isa. Abraham itu sangat mengasihi Ismail juga. Nah, pada saat Abraham hatinya kesal, karena Sarah menuntut diusir itu Ismail dan Hagar, Tuhan berkata kepada Abraham, perkataannya apa? Yaitu yang dikutip Paulus tadi, di ayat yang ke-7. Jangan kesal hatimu, sebab apa? Yang disebut keturunanmu memang bukan Ismail loh. Yang disebut keturunanmu itu adalah Isa. Jangan kesal. Padahal Abraham itu lagi mengalami pergulatan secara psikologis loh. Nah kalau secara psikologis kan lebih enak secara psikologis, dua-duanya dipilih, lebih tenang. Benar atau betul? Jujur ya, tak tanya ya. Secara psikologis, saudara lebih mudah menerima Allah tidak memilih siapapun atau Allah pilih sebagian dan tidak pilih yang lain. Kalau kita secara psikologis lebih jujur ya, kita akan jawab begini. Rasanya aku lebih gampang menerima kalau Allah itu tidak milih siapa-siapa. Jadi semua terserah manusia. Sebab kalau Allah memilih sebagian dan tidak memilih yang lain, rasanya secara psikologis kok aku tidak bisa terima ya. Nah perasaan saudara itu sama dengan perasaan Abraham juga mungkin. Kesalnya itu loh sama.
1: Mengapa harus ada pembedaan? Tetapi tahu tidak, yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita itu bukan kata-kata manis dari manusia, bukan. Yang bisa menghibur pergumulan psikologis kita adalah ketundukan kepada firman Allah. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, "Enggak apa-apa memang. Meskipun pengusirannya mungkin secara etis mungkin kita perdebatkan boleh atau tidak boleh, tetapi Tuhan mengatakan kepada Abraham, tidak apa-apa. Memang Ismail harus pergi. Kenapa harus pergi? Ya memang yang disebut keturunanmu dari awal bukan Ismail kok, Isa." Jadi Abraham punya banyak anak, tapi yang disebut keturunan Abraham itu cuma satu. Dan kemudian kita akan melihat dua contoh yang diberikan Paulus untuk mendukung pandangannya tadi, bahwa tidak semua Israel adalah Israel, tidak semua keturunan Abraham adalah keturunan Abraham. Dia memberikan dua contoh. Contoh pertama sudah kita lihat, tapi nanti kita akan lihat sekali lagi. Dan contoh yang kedua adalah yang lebih persuasif daripada yang pertama. Mari kita lihat contoh yang diberikan Paulus di ayat yang ke-8 dan 9. Ayat 8 dan 9, artinya, ini berarti penjelasan ini, penjelasan. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi Paulus itu menerangkan, mengapa kok yang disebut keturunan Abraham itu Isa? Mengapa? Terus dijelaskan, karena bukan berdasarkan keturunan daging, bukan berdasarkan etnis. Memang tidak pernah Allah bekerja dengan dasar begitu. Dasarnya adalah anak-anak perjanjian. Dasarnya itu adalah perjanjian. Nah, pertanyaan saya, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, yang memulai mengadakan perjanjian, Abraham atau Allah? Allah yang memulai. Abraham minta tidak? Tidak. Abraham memikirkan itu enggak? Enggak. Allah yang panggil Abraham dengan inisiatif. Allah sendiri dia panggil Abraham dan dia buat perjanjian dengan Abraham. Dan dia sudah dari awal di Kejadian 12, pada waktu dia memanggil Abraham dari tanah leluhurnya, Tuhan sudah berkata, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar melalui keturunanmu. Semua orang di muka bumi akan diberkati. Dan Tuhan sudah tahu keturunan di situ siapa. Tuhan tidak berkata begini, melalui semua keturunanmu. Tidak. Melalui keturunanmu tertentu. Kalau Paulus malah menafsirkan itu bentuknya tunggal. Keturunanmu itu tunggal, yaitu merujuk kepada Yesus. Itu ditafsirkan Paulus di Galatia. Jadi bukan sembarang keturunanmu. Sebab kalau Tuhan berkata kepada Abraham begini, seandainya ya, Abraham, Abraham, keluarlah dari tanah leluhurmu. Aku akan menjadikan kau bangsa yang besar dan melalui sembarang keturunanmu. Aku akan memberkati seluruh muka bumi. Pasti Abraham akan menjawab, berarti tidak harus sama Sarah ya Tuhan, gitu kan? Pasti gitu kan? Ngapain nunggu-nunggu lama? Nah kalau memang sembarang keturunanmu, ya sudah cari yang lebih muda langsung kan? Tidak. Abraham nunggu sampai lama, sampai akhirnya putus asa, baru Sarahnya yang menawarkan, kok aku tidak bisa punya anak loh, kok ini aku sudah terlalu tua aku. Ini aku bukan hanya menopause ini, aku sudah menostop ini, sudah tidak bisa apa-apa ini kan. Kalau pause itu dipencet lagi masih bisa jalan kan, ini sudah stop sungguhan. Ini rasanya tidak bisa ini kok. Ya apa kalau kamu ambil budak itu aja kok, orang Mesir itu. Lah Abraham dikasih kan ya tidak menolak kan begitu kan, ada alasan. Tapi Abraham itu nunggu lama baru dia mau loh ambil Hagar lama. Karena apa? Karena memang Tuhan janjinya itu keturunannya tertentu melalui Sarah. Bukan sembarang keturunan. Berdasarkan janji. Kalau bukan berdasarkan janji ya bukan keturunan Abraham. Jadi ini Paulus benar-benar tahu. Tidak semua keturunan Abraham itu adalah keturunan Abraham. Apakah Ismail itu tidak dikasihi oleh Abraham? Dikasihi oleh Abraham. Apakah Ismail tidak disunat? Disunat kok, Alkitab mencatat juga disunat. Apakah Ismail itu tidak diberi berkat oleh Tuhan? Diberi berkat. Karena pada saat Abraham itu kesal, mengapa kok Ismail harus dibuang? Ketika Abraham memikirkan, mengapa kok Tuhan tidak pakai Ismail saja? Tuhan berkata begini, enggak, memang harus Ishak, tetapi jangan khawatir, aku juga akan membuat Ismail menjadi bangsa yang besar. Jadi tetap Ismail dikasihi Tuhan. Tetapi untuk menjadi keturunan Abraham yang sejati, itu memang bukan Ismail. Allah sudah pilih, yaitu Ishak. Apakah karena Ishak lebih baik? Tidak. Loh karena apa? Ya karena Allah sudah janji. Semuanya itu terserah Allah. Allah sudah janji, Allah sudah punya rencana. Ya sudah, itu yang jadi dasar mengapa ia pilih Ishak dan bukan Ismail. Ini contoh pertama yang Paulus berikan. Tapi saudara pasti akan bertanya begini, ah, contohnya tidak terlalu meyakinkan. Karena apa? Ini kan anak budak, yang satu anak tuan. Ya, ya jelaslah, Tuhan pilih anak tuan lah daripada anak budak. Ah, tidak terlalu meyakinkan. Karena Ismail itu, ibunya orang Mesir, orang kafir. Ya jelaslah Tuhan tidak mau pilih, Tuhan pilih Sarah. Malah ada yang nambahkan, ah tidak terlalu meyakinkan. Ismail ditolak kenapa coba? Kenapa Tuhan pilih Ishak? Kenapa bukan Ismail? Karena Ismail itu anak dari istri muda. Tuhan itu sayang istri tua. Karena disakiti terus menerus. Jadi Tuhan sayang sekali kepada istri tua. Makanya anaknya istri tua yang lebih dipilih daripada anak istri muda begitu. Apakah begitu? Tidak. Paulus memberi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sudah tidak bisa disanggah lagi. Yaitu contoh antara Ishak yang melahirkan Yakub dan Esau. Jadi contoh yang kedua ini sudah tidak bisa dipersoalkan lagi. Karena apa? Karena Ishak itu kan bukan orang kafir, tidak ada campurannya. Jadi benar-benar dari keturunan Abraham. Abraham punya banyak anak, dipilih Ishak. Ishak punya dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan mari kita lihat contoh yang kedua ini, karena ada beberapa poin yang di contoh dua itu ada, tapi di contoh pertama Ismail Ishak tidak ada. Mari kita membaca misalnya ayat yang ke-9 sampai yang ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-10, maafkan. Kita akan membaca ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan mulai ayat yang ke-10 dulu. Tetapi bukan hanya itu saja. Berarti ada tambahan yang lain. Lebih terang lagi. Nah, berarti ini lebih persuasif dari yang tadi. Ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Lebih terang lagi adalah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu bapak leluhur kita. Kita tahu dari perjanjian lama, anak Ribka itu kembar, yaitu Esau dan Yakub. Tapi kata kembar itu tidak muncul secara eksplisit di Roma pasal yang ke-9. Kecuali kalau saudara memakai versi bahasa Inggris, New International Version misalnya, di situ menambahkan di ayat berikutnya, the twins. Padahal kata Yunani yang dipakai, sebetulnya tidak ada kata kembar. Tapi apakah berarti Esau dan Yakub ini tidak jadi kembar? Di perjanjian lama kembar, kemudian di perjanjian baru tidak kembar. Sebetulnya tetap kembar, tapi Paulus punya cara lain untuk mengungkapkan kembarnya. Caranya apa? Coba baca ulang, karena ini ada beda terjemahan. Saya bacakan ulang ayat 10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang. Perhatikan ya, satu orang, garis bawahi satu orang di sana, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Dan saya akan jelaskan. Di dalam teks Yunani, sebetulnya kata orang tidak muncul. Jadi bunyinya begini. Lebih terang lagi Ribka yang mengandung dari satu, yaitu Ishak, bapak leluhur kita. Nah, kalau tidak ada kata orang, kira-kira satu apa? Coba pikirkan. Berimajinasi, berkreasi. Kira-kira mengandung dari satu, yaitu dari Ishak. Banyak penerjemah menafsirkannya, mengandung dari satu ditambahin satu orang, yaitu Ishak. Tapi saya kurang setuju. Mengapa kurang setuju? Karena tidak ada gunanya kalau diberi keterangan. Dari satu orang loh ya, Ribka ini mengandung, yaitu dari Ishak. Gak ada gunanya. Karena Alkitab memang tidak pernah mencatat Ribka punya suami lebih dari satu. Tidak. Ribka suaminya cuma satu, yaitu Isa. Buat apa ditekankan dari satu orang loh ya, yaitu Isa. Loh memangnya ada isu-isu dah, rumor-rumor bahwa Ribka ini punya selingkuhan selain dengan Isa begitu kan? Nggak ada, memang nggak ada ceritanya. Jadi buat apa ditekankan dari satu orang loh ya? Tidak. Bukan masalah satu orang. Para penafsir itu menduga yang lebih tepat itu begini. Lahir dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, bapak leluhur kita. Lahir dari satu aktivitas seksual itu maksudnya anaknya itu nanti kembar gitu loh. Kalau kembar itu kan dibuahi oleh dua sperma yang sama kan. Istilah modernnya kita kan begitu. Tapi istilah kuno dulu orang kan bisa mengatakan itu kembar, bisa mengatakan hasil dari satu aktivitas seksual. Nah, beberapa penafsir sekarang mulai melirik pandangan ini karena mereka kesulitan untuk menerangkan buat apa ditekankan satu orang, yaitu Isa. Buat apa? Gak ada gunanya ditekankan, kecuali kalau yang dimaksud adalah berasal dari satu aktivitas seksual, yaitu dengan Isa, leluhur kita. Dengan kata lain mau menekankan, ini tuh kembar. Benar-benar kembar. Dua orang ini. Tapi di antara dua orang yang kembar ini, Tuhan tidak pilih dua-duanya loh. Tidak. Kalau memang keturunan Abraham itu berdasarkan biologis, maka pada saat Esau dan Yakub lahir kembar, maka Tuhan akan pilih dua-duanya. Jelas ini? Tapi tidak. Tuhan cuma pilih Yakub, tidak pilih Esau. Yang lain dari contoh kedua ini yang menarik adalah begini. Ternyata yang dipilih itu bukan yang tua. Yang dipilih itu justru yang muda. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 12. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Anak yang tua akan jadi hamba anak yang muda. Jadi memang Tuhan itu tidak pilih yang keluar duluan. Tidak. Harusnya menurut tradisi Yahudi, menurut tradisi timur dekat kuno dulu, siapa saja yang keluar duluan itu yang berhak. Itu yang lebih utama. Harusnya kalau mengikuti proses kelahiran seperti itu. Tapi di mata Allah tidak begitu. Meskipun Esau keluar duluan, tetapi tetap yang dipilih Tuhan itu adalah Yakub. Padahal kalau saya renungkan, cara Yakub lahir itu kan lucu. Esau keluar duluan, berarti kan sulung dia. Posisinya Yakub adalah memegang apa? Kakinya, tumitnya, kokonya itu dipegang. Tapi sekalipun dia pegang, kokonya tetap keluar. Saya enggak tahu mengapa kok dia pegang bisa keluar. Padahal kan bulunya banyak tau dia. Mestinya dipegang rambutnya gitu supaya enggak keluar duluan. Tapi bersyukur loh ya, asal keluar duluan ya.

keluar belakangan. Sehingga janji Tuhan tergenapi ya. Kalau berdasarkan biologis, berdasarkan secara kelahiran, maka pasti yang dipilih Esau karena dia muncul duluan. Tapi tidak, Tuhan tidak pilih Esau. Tuhan pilih Yakub. Nah kalau begitu mengapa Tuhan pilih Yakub? Ada alasannya. Coba kita lihat Roma 9 ayat yang ke-11. Roma 9 ayat 11 dan 13. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Perhatikan kata rencana, kata pemilihan. Diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Garis bawahi kata panggilan. Mengapa saya perlu meminta saudara menggaris bawahi beberapa kata tadi? Rencana, pemilihan, panggilan. Mengapa? Karena beberapa orang itu mencoba untuk memikirkannya begini. Allah itu tidak milih. Allah itu memberitahu Ribka apa yang akan terjadi. Tetapi Allah tidak campur tangan di dalam apa yang terjadi. Allah itu cuma memberitahu Ribka. Jadi Ribka pada waktu perutnya itu mules terus gitu kan, sampai lemes mau mati, terus kan dia tanya kepada Tuhan, kalau begini terus lebih baik aku mati. Kemudian Tuhan menjawab Ribka, Rib, jangan khawatir. Di perutmu ada dua orang. Wah. Anakmu itu nanti yang muda jadi tuan atas yang tua. Ini pemberitahuan apa yang akan terjadi, atau Tuhan aktif di dalam apa yang terjadi. Beberapa orang itu tidak berani mengatakan Allah aktif. Beberapa cuma mengatakan begini, Allah itu cuma tahu tapi tidak ikut-ikut. Allah cuma lihat dari jauh, oh ya nanti yang muda akan menang melawan yang tua. Nah terus Allah memberitahu Ribka, Ribka nanti yang muda akan jadi tuan atas yang tua. Tapi aku tidak ikut-ikut loh ya, cuma kasih tahu ya. Keliru itu konsepnya. Karena Paulus dengan hati-hati menambahkan, supaya rencana, berarti kan Allah terlibat, benar gak? Pemanggilannya, pemilihannya, berarti ada Allah yang memilih. Mengapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau? Itu bukan karena Allah melihat perbuatan mereka nanti apa. Bukan, Paulus susah payah kok memberitahu kita, supaya pilihan Allah bukan berdasarkan perbuatan loh ya, tapi berdasarkan pemilihannya, panggilannya sendiri. Allah yang pilih kok. Kalau saudara masih bingung, loh kok Allah pilih Yakub? Kenapa bukan pilih Esau? Paulus akan jawab, loh itu memang rencananya Allah gitu. Kalau saudara masih tanya lagi, loh dasarnya apa Allah pilih Yakub bukan Esau? Jawabannya ada di ayat 13. Ayat 13 mengatakan demikian. Seperti ada tertulis, Paulus kali ini mengutip dari Maleakhi, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau dalam bahasa Yunani malah lebih sip lagi tuh. Seperti ada tertulis, Yakub aku kasihi, aku membenci Esau. Kalau saudara mau tahu mengapa Allah memilih Yakub dan bukan Esau, sesuai rencananya. Apa dasar dari rencana Allah? Adalah kasih Allah. Allah memang mengasihi Yakub dan membenci Esau. Wah, kita semua langsung kaget. Allah kok kayak begitu ya? Allah membenci Esau. Bukannya Tuhan sendiri berkata kita tidak boleh membenci orang lain. Mengapa Allah membenci Esau? Nah, saudara perlu tahu kata mengasihi kalau dikontraskan dengan membenci itu seringkali artinya begini. Mengasihi dan kurang dikasihi. Jadi jangan dipikirkan mengasihi sama membenci. Membenci itu berarti memusuhi terus mau membinasakan. Tidak. Membenci itu artinya kurang mengasihi. Nanti saudara pulang rumah membaca di dalam Kejadian. Saudara nanti bisa lihat di dalam Kejadian pada waktu Yakub dengan istri-istrinya. Kejadian 29 ayat 30 dan 31 dikatakan demikian. Yakub itu lebih mengasihi Rahel daripada Lea. Di ayat selanjutnya itu disebutkan begini. Dalam bahasa Inggris, karena Lea dibenci Yakub, padahal Yakub itu tidak benci seperti yang kita bayangkan. Dari mana dia bisa membenci Lea terus masih punya anak berkali-kali sama dia?
Bukan, maksudnya Yakub membenci Lea itu maksudnya adalah Yakub itu kurang mengasihi Lea.

Nah, kalau dibandingkan dengan Rachel, dia tuh sangat mengasihi Rachel soalnya. Jadi benar-benar sangat mengasihi Rachel. Sehingga Lea itu diibaratkan dibenci. Nah, nanti pulang rumah, saudara bisa membandingkan dua ucapan Yesus di Injil Matius dan di Injil Lukas. Saudara nanti akan menemukan begini, Tuhan berkata begini, barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Di tempat lain yang sejajar, bunyinya begini, barang siapa tidak membenci keluarganya, tidak bisa ikut aku. Makanya banyak orang itu melarang anaknya jadi Kristen. Karena membaca ayat itu bingung dia. Loh kok Tuhan berkata, barang siapa tidak membenci keluarganya, tidak bisa ikut aku. Lah berarti jangan jadi Kristen, nanti semua keluarga dibenci sama orang-orang Kristen. Maksudnya keliru. Budaya kuno itu ketika Tuhan mengatakan, barang siapa tidak membenci keluarganya, maksudnya itu gini loh. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan lebih dari keluarganya, maka tidak boleh ikut Tuhan. Harus mengasihi Tuhan. Keluarga dikasihi enggak? Dikasihi. Begitu pula Allah dengan Esau dan Yakub. Allah mengasihi Yakub, benar. Allah mengasihi Esau enggak? Mengasihi. Tapi kadar kasihnya berbeda. Buktinya apa? Esau itu tetap dapat berkat kok. Ingat pada waktu Isa sudah memberkati Yakub, Yakubnya sudah pergi. Kemudian kan Esau-nya sambil nangis tanya, enggak ada yang sisa sedikit pun tah. Aduh anakku, sudah tak berikan kepada adikmu. Adik enggak ninggalin persepuluhan dikit pun tah untuk aku. Akhirnya tetap didoakan toh. Tetap Tuhan itu berkati keturunan Esau sehingga menjadi bangsa Edom yang cukup besar. Tapi cara Tuhan mengasihi Esau beda dengan cara Tuhan mengasihi Yakub. Allah itu pasti mengasihi semua orang. Tetapi kalau saudara menuntut tingkat kasih Allah, bentuk kasih Allah kepada setiap orang sama, maka itu bukan kasih. Itu namanya kewajiban, keharusan. Justru karena itu kasih, tidak ada keharusan. Semuanya mendapat sama. Lah kalau semuanya mendapat sama, itu namanya bukan dapat kasih itu. Dapat jatah namanya, ngerti? Saudara ini dapat kasih atau dapat jatah? Kasih kan? Jadi Allah mengasihi semua, tapi dia berhak milih siapa yang lebih dia kasihi. Di antara orang Israel, tidak semua. Di antara orang Israel, adalah orang Israel. Tidak semua keturunan Abraham secara biologis adalah keturunan Abraham secara biologis. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah jawaban terhadap sanggahan. Karena beberapa orang menganggap Roma 9 tadi yang kita bahas, dianggap mereka bukan berbicara tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang nasib politik, tentang sejarah sebuah bangsa. Mereka menafsirkan ini bukan pemilihan yang berkaitan secara individu masing-masing kita, tetapi pemilihan secara komunal. Jadi mereka menafsirkannya gini, Esau itu mewakili Edom, Ismail mewakili bangsa-bangsa Arab, Ishak dan Yakub mewakili bangsa Yahudi. Mereka tidak sepakat dengan saya, atau lebih tepatnya saya yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka menganggap bahwa, oh ini bukan bicara tentang keselamatan, bukan predestinasi seperti yang kita pikirkan, bukan. Ini tuh cuma berbicara tentang nasib beberapa bangsa. Jadi Tuhan lebih mengasihi bangsa A daripada B, daripada bangsa C. Allah lebih mengasihi bangsa A. Jadi ini bukan tentang keselamatan, tapi tentang sejarah bangsa. Ini bukan tentang individu, tetapi tentang pemilihan etnis. Saya yakin pandangan seperti ini pasti salah. Mengapa pasti salah? Saya punya 4 alasan yang saya akan jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah karena latar belakang Paulus menulis bagian tadi. Latar belakangnya apa tadi? Dia bergumul dengan bangsa Yahudi yang sebagian besar menolak Injil. Pergumulan Paulus itu bukan antara bangsa Yahudi dan non-Yahudi loh. Bukan loh pergumulannya. Pergumulan Paulus itu mengapa di antara orang Yahudi sendiri ada yang percaya, yaitu dia, para rasul, gereja mula-mula. Tetapi sebagian besar orang Yahudi kok menolak. Paulus itu berusaha untuk menjelaskan mengapa di dalam satu bangsa ada yang menolak, ada yang tidak menolak. Itu yang Paulus mau jelaskan.
Paulus bukan sedang menjelaskan mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak dipilih. Bukan itu loh konteksnya. Kalau konteksnya adalah mengapa bangsa Yahudi dipilih, bangsa lain tidak, maka kita bisa mengatakan ini pilihannya bukan individu. Ini pilihannya secara komunal. Tapi bukan itu yang sedang dibahas Paulus. Yang sedang dibahas Paulus adalah mengapa di antara orang Yahudi ada yang selamat, ada yang tidak. Dan jawabannya Paulus adalah karena yang selamat itu dipilih oleh Allah. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Allah. Nah kemudian Paulus kalau saudara membaca Roma pasal 9 sampai selesai, Paulus juga berbicara tentang orang-orang di luar Yahudi yang juga diselamatkan oleh Allah. Nah kalau orang Yahudi itu keselamatannya dipahami oleh beberapa orang rombongan, pokoknya kamu Yahudi, wis pasti selamat. Sekarang pertanyaan saya, kalau orang non-Yahudi keselamatannya rombongan gitu, partai atau eceran? Pokoknya kamu, setiap kamu yang bukan bangsa Yahudi, pasti selamat. Nggak mungkin toh kita berkata begitu. Pasti kan kita berkata begini, kamu itu setara individu harus percaya Yesus. Lah kalau orang non-Yahudi, setiap individu harus tanggung jawab sendiri. Mengapa orang Israel tanggung jawabnya kok secara nasional? Gak adil tuh, gak cocok, gak fair. Itu alasan pertama, mengapa saya menolak mereka yang menyangkali Roma 9 itu bicara tentang predestinasi keselamatan. Alasan saya yang kedua adalah karena beberapa kosakata yang dipakai Paulus di teks tadi itu adalah kosakata yang selalu muncul pada saat Paulus membicarakan tentang keselamatan individu, bukan tentang sejarah bangsa-bangsa. Contohnya apa? Paulus mengontraskan tadi pemanggilan, pilihan dengan perbuatan. Loh itu Paulus sering memang mengatakan kita diselamatkan bukan karena perbuatan tetapi karena panggilan Allah. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kemudian kata rencana Allah. Itu kata rencana itu dalam tulisan Paulus sering muncul di dalam konteks keselamatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan pilihan. Contohnya apa? Saudara ingat Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang apa? Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Lalu dijelaskan di ayat 29-nya. Mereka yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan. Yang ditentukan mereka dipanggil. Yang dipanggil mereka dibenarkan. Yang dibenarkan mereka dimuliakan. Loh itu semua kata rencana itu juga muncul di dalam kosakata yang sama. Dan kata rencana dikaitkan dengan pemilihan juga, dengan panggilan Allah. Jadi kosakata yang dipakai oleh Paulus di sini adalah kosakata-kosakata yang berbicara tentang keselamatan secara individu. Alasan saya yang ketiga, ini saya sudah singgung tadi di depan, adalah karena Paulus bukan cuma membicarakan keselamatan orang Yahudi, tetapi juga keselamatan orang non-Yahudi. Jadi yang dipersoalkan Paulus itu sebetulnya bukan etnisnya, tetapi tentang sikap imannya, bukan etnis, tapi sikap iman. Coba kita baca Roma 9, ini kita perlu baca, saudara. Roma pasal yang ke-9. Mari kita membaca ayat yang ke-25. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ini banyak bicara tentang orang-orang di luar Israel, ayat 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Jadi yang diselamatkan itu tidak terbatas etnis. Bangsa Israel banyak seperti pasir di laut. Yang diselamatkan Tuhan memang cuma sebagian kok. Dari dulu memang begitu cara kerjanya Tuhan. Nah orang-orang yang bukan orang Israel juga Tuhan panggil kok. Kamu bukan umat toh. Sekarang sudah tak jadikan umat. Yang menjadi umat Allah sejati itu juga ada Israelnya, ada non-Israelnya. Jadi ini Tuhan bukan bicara tentang bangsa. Bicara tentang iman. Bicara tentang sikap orang di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan bicara sekali lagi saudara, bukan tentang nasib bangsa A melawan bangsa B dan bangsa C, bukan. Alasan saya yang terakhir, mengapa saya yakin
ini bicara tentang pemilihan secara individu dan berkaitan dengan keselamatan adalah dari cara Paulus mengutip perjanjian lama. Nanti kalau saudara pulang rumah, baca ayat-ayat perjanjian lama yang dikutip oleh Paulus, saudara akan menemukan hal yang menarik begini. Pada waktu Tuhan bicara tentang Ismail dan Isa, sebetulnya Tuhan bicara tentang bangsa-bangsa. Jadi Isa akan dibuat menjadi bangsa yang besar, Ismail dibuat menjadi bangsa yang besar. Tapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian yang ada bangsanya, sengaja ditiadakan. Pada waktu dia mengutip tentang Yakub dan Esau, itu juga ada berkat Tuhan untuk Esau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Tetapi Paulus sengaja tidak mengutip bagian itu. Mengapa Paulus sengaja menghilangkan ide-ide yang berkaitan dengan bangsa ini dihilangkan? Supaya pembacanya tidak salah paham. Dia bukan sedang mengajarkan sejarah bangsa-bangsa, bukan. Tapi dia sedang menarik inti dari cara Tuhan memilih. Bahwa ketika Tuhan memilih Isa, Tuhan memilih Yakub, Tuhan tidak memilih Ismail, Tuhan tidak memilih Esau. Itu sebetulnya ada prinsipnya yang penting, yaitu berdasarkan kasihnya dia. Dia memang mengasihi semua, tetapi dia memutuskan untuk lebih mengasihi Isa, lebih mengasihi Yakub daripada keturunan Abraham yang lain. Begitupun dengan kita. Tuhan itu mengasihi semua orang. Bahkan orang-orang yang melawan Tuhan pun, Tuhan mengasihi mereka. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan Allah menurunkan hujan bagi semua orang? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah di surga itu memberikan sinar matahari kepada semua orang? Bukankah Paulus di dalam khotbah-khotbahnya, misalnya di Athena, di Listra, dia mengatakan bahwa Allah mengatur musim-musim yang indah, memberikan berbagai macam kebaikan kepada manusia? Dan bukankah Tuhan juga pelihara orang-orang non-Kristen sama seperti dia juga memelihara kita? Tuhan pelihara pakai hukum, Tuhan pakai pemerintah, Tuhan pelihara luar biasa, semua Tuhan kasihi. Tetapi Tuhan juga berhak. Di antara semua orang yang dia kasihi, dia lebih memilih kita. Dan kalau saudara sore hari ini bisa percaya kepada Tuhan, itu karena didahului dengan kasih Allah sejak kekekalan. Tuhan memilih engkau untuk diselamatkan. Jadi bukan engkau yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih engkau lebih dulu. Baru setelah Tuhan memilih engkau, engkau bisa memilih Tuhan. Bukan engkau yang mengasihi Allah dulu, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi engkau, sehingga engkau bisa mengasihi dia. Bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari engkau. Inilah keunikan kekristenan, saudara. Yang lain mengajarkan, ayo kita berusaha mencari dan menemukan Allah. Tetapi kekristenan mengajarkan kepada kita, hei, kamu tidak mungkin ketemu kalau tidak tak kutemukan. Kamu tidak mungkin memilih aku kalau tidak tak pilih. Kamu tidak mungkin mengasihi aku kalau aku tidak mengasihi engkau. Dan good news-nya adalah begini. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat engkau nanti jadi orang baik. Bukan. Allah memilih engkau bukan karena Allah lihat apa yang akan engkau lakukan. Allah pilih engkau karena dia mengasihi engkau. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pilih kita luar biasa. Dan mari kita dengan segala kerendah hatian mencoba mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu. Mari ambil komitmen untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, berjalan di dalam firman-Nya. Mari kita tunduk kepala.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu